Baiklah, kembali dalam segmen Serentak Segar pada pagi ini. Dan juga saya Atika masih lagi setia menemani anda sehinggalah pukul 9 pagi ini, seawal 6 pagi tadi. Dan juga terima kasih kepada semua pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 94.7 MHz yang di awal tadi, awal pagi tadi dengarkan Keningau FM. Terima kasih banyak-banyak kerana kekal setia, tidak berganjak, terus dengarkan kami menerusi frekuensi 94.7 MHz. Dan juga yang baru sahaja datang, baru sahaja dengarkan Keningau FM, terima kasih juga kerana memilih Keningau FM menjadi teman anda pada pagi ini. Mungkin pagi ini mungkin ada ramai di antara kita yang buat aktiviti masing-masing kan. Waktu begini juga pun sebenarnya ada yang baru sahaja bergerak dari rumah untuk ke pejabat, ke tempat kerja kan. Pagi-pagi ini ada juga yang baru bergerak dari rumah untuk buat aktiviti masing-masing. Baiklah, pagi ini, hari ini, kalau kita nampak sedikit agak berjerebu kawasan apa di luar pada ketika ini kan, sedikit kita nampak kabur-kabur. Walaupun sebenarnya bacaan IPO sekitar Keningau ini masih dalam kategori sederhana, iaitu 82. Tapi langkah berjaga-jaga itu harusnya kita ambil cakna, dan juga penting untuk kita ambil tahu kan. Kita nampak sejak pagi ini, kita nampak macam wah, macam yang orang cakap okey ni cuaca ni, tapi sebenarnya bacaan IPU tidak berapa baik. Dan juga sekarang ini di Keningau sendiri 82 dalam keadaan sederhana. Walaupun dalam keadaan yang sederhana, langkah berjaga-jaga tu perlu diambil kalau boleh bagi mereka yang kerja di lapangan ataupun di luar yang terdedah dengan udara luar. Mungkin boleh memakai pelitup muka yang disarankan, iaitu N95. Itu pelitup muka yang sangat-sangat bagus untuk kita guna, sebab pelitup muka itu dia akan melitup muka kita, bahagian muka kita, dan juga mengelakkan daripada partikel zarah-zarah halus untuk masuk di ruangan pernafasan kita. Jadi jaga kesihatan anda, buat anda juga minum air banyak-banyak, jangan biarkan dehidrasi dalam keadaan sekarang ni kan. Cuaca tidak menentu, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, sedikit berjerebu. Jadi ambil langkah berjaga-jaga dan juga jaga kesihatan. Yang penting minum air mencukupi 8 gelas, minimum 8 gelas sehari. Baiklah, sambil-sambil tengah dengarkan kami kan, mungkin ada buat aktiviti masing-masing tu kan, saya ingin kongsikan jugalah bahan iaitu berkenaan dengan program Sumilau Speed Roadshow Peringkat Daerah Keningau bertempat di SMK Apin-Apin Keningau 2026 akan diadakan pada bulan ini, iaitu pada 21 hingga 23 Oktober 2026, bermula pukul 7 pagi sehinggalah 2 petang, bertempat di Dewan Sekolah SMK Apin-Apin Keningau. Baiklah, mesti ada yang tertanyakan apa Speed Roadshow ni, apa dia, program apa. Okey, baiklah, Speed Roadshow ini mengetengahkan elemen showcase, program exploration, equity serta digital dan STEM bertujuan untuk merangsang minat dan penglibatan murid dalam bidang STEM, meneroka potensi dan bakat murid melalui aktiviti eksperimen, inovasi dan juga praktikal, memperkasa kemahiran berfikir kritis, kreativiti dan penyelesaian masalah, memperluas akses pendidikan STEM dan teknologi digital, meningkatkan literasi digital serta mendorong aspirasi kejayaan STEM serta melahirkan generasi berdaya saing. Jadi untuk anda di luar sana, terutamanya bagi ibu bapa, dialu-alukan datang bagi menyokong penuh program Sumilau Speed Roadshow Peringkat Daerah Keningau bertempat di SMK Apin-Apin Keningau 2026. Baiklah, seperti biasa untuk pusingan yang ketiga ini, tepat pukul 8.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam segmen Diari Sana Sini bersama dengan penyampai, rakan-rakan penyampai kita daripada Sandakan, Tawau dan juga Sabah FM. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Tulus Teh Hijau, hanya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: Kita bersama terus dengan kawan-kawan kita, Edwin, di stesen daerah kita. Sapa dulu kawan kita di Tawau, N Ahi. Tadi dengar suara Ahi.
1: Apa khabar? Apa khabar II? Saya panggil II ya.
2: Apa khabar Abang Ahi
1: dan juga Eko?
2: Lama tidak bersua.
1: Itulah kan. Akhirnya dapat juga dijodohkan kita di ruang udara atau FM sama FM.
2: Kembali mendengar suara Ahi.
1: Sana sini.
0: Begitu kan. Okey, sebentar lagi kita bersama dengan Ahi kembali. Kita sapa dengan kawan kita di Keningau, Atika. Hello, selamat hai, pagi Atika. Semuanya.
1: Hai Atika.
0: Selamat ya, pagi. Selamat pagi. Ada. Okey, kita bersama dengan Didi di Sandakan pula. Selamat pagi.
3: Selamat pagi I kuasa dua Atika, Abang Long kawasan Ahi. Saya bang lama nak dengar
1: saya
3: suara ni kan.
1: Julung-julung kalinya macam ikan julung-julung di laut.
0: Okeylah.
3: Julung kan pari ni.
0: Kan. Pilih saja mana-mana ikan. Okeylah. Hari ni sebab jarang kita bersama dengan Ahi, jadi kita bagi dia duluan nan.
3: Silakan, silakan.
1: Terima kasih kawan-kawan Sabah di Sabah FM, Sandakan dan juga Keningau FM. Nah, satu catatan yang saya boleh kongsikan dari Tawau FM ini berkaitan tentang satu seminar yang akan diadakan hari ini, yang telah pun sebenarnya bermula pukul 8 pagi tadi, iaitu seminar Zakat Perniagaan tahun 2026 dengan berbagai pengisian, antaranya itu pengenalan konsep zakat, harta dan kaedah taksiran. Ada juga slot-slot tertentu ke mana wang zakat anda mengalir, antara perkara yang akan disampaikan juga beberapa forum dengan tajuk Subur Harta Berkat Niaga. Hari ini diadakan 8 pagi dan dijangkakan selesai pada 1 petang nanti di Grand Ballroom tingkat 6 Borneo Royal Hotel Tawau, yang dianjurkan oleh bahagian Zakat dan juga Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Jadi itu satu catatan yang saya boleh kongsikan dari Tawau FM untuk mengetahui apa yang berlaku di Sandakan FM bersama dengan Didi Hensyam di sana. Silakan.
3: Oh, semangat. Baik, terima kasih Abang Ahi dari Tawau FM, sesen pilihan anda dari Sandakan FM pagi ini 15 Oktober 2026. Tiada catatan khusus kita bawakan. Nah, bagaimanapun kita nak wawarkan untuk segmen dialog D4 petang ini, yang mana kita akan bawakan topik pengambilan pelajar di kena 1 bagi sesi 2027 SM Agama Nuruddin Sandakan bersama dengan tetamu iaitu Ustaz Haji Muhammad Sufan Bahrain, Ahli Lembaga Pengelola SM Agama Nuruddin Sandakan, dan juga Ustaz Muhammad Zulkifli bin Muhammad, Pengetua SM Agama Nuruddin Sandakan. 4 petang, boleh terus dengar menerusi frekuensi 90.1 dan juga penstreaman langsung di RTM Klik. Terus bersama dengan Atika pula di Keningau FM, hebat syoknya. Silakan Atika.
4: Baik, terima kasih Didi dari Sandakan FM bersamamu. Dari Keningau FM juga hari ini tiada catatan khusus. Bagaimanapun saya ingin juga kongsikan berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah, memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah dan juga semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi buat anda pendengar Keningau FM yang ingin tampil menderma darah, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja info daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan penyampai kita Double E di Sabah FM.
0: Baik. Ya, terima kasih Atika.
2: Okay. Okay, kita mau berkongsi Sabah FM. Kita ada satu juga untuk perkongsian hari ini. Ini berkenaan dengan temu bual di ruangan Bah Ngam, iaitu hashtag kita cerita kita kongsi. 2.30 Mei petang ini bersama dengan Yang Berhormat Datuk Jamawi Jafar, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah. Sudah pastinya akan berkongsi berkenaan dengan sambutan Hari Peladang Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri Sabah HPPNS 2026.
0: Ya, anda dapat saksikan juga secara langsung menerusi Facebook rasmi Sabah FM, dan juga boleh didengari menerusi RTM Klik selain daripada frekuensi. Jadi okay. Terima kasih
2: Terima kasih kita. Sahabat kita di Tawau, Abang Ahi.
1: Ya, saya pun mendengar-dengar Atika kan. Saya dengar siapa yang mengejar Atika sebenarnya ni. Tapi cergas, bagus. Saya suka yang cergas.
2: Tenaga-tenaga apa tu, Gen Z-Gen Z gitu kan.
1: Yes, ya. Gen Z-Gen Z begitu. Z-Z betul lah.
0: Okay, Tawau, Ahi, Sandakan, Didi dan juga Keningau.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih.

0: bersama Kadai Runcit dan Koperasi dilibatkan. Selain membantu penerima aksara, ada peluang juga untuk penjaga tempatan dapat lebih ramai pelanggan. Duit belanja itu dapat menggerakkan ekonomi di kawasan kita sendiri. Harapan saya penjaga kecil dibantu untuk paham cara pelaksanaannya supaya diorang boleh melayani pelanggan dengan lebih baik dan urusan membeli pun senang.
1: Lisa Madani menggapai di langit, mengakar.

Baiklah, itu dia lagu daripada Roni Parulia. Februari nampaknya membawa kita ke penghujung segmen Rentak Segar edisi Khamis 15 Oktober 2026. Baiklah, terima kasih kepada semua pendengar yang setia mendengarkan kami menerusi frekuensi 94.7 MHz dan juga masih kekal mendengarkan kami sehingga sekarang. Baiklah, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan beralih ke siaran dusun dan juga anda akan ditemani oleh DJ Maida bermula pukul 9 pagi sehinggalah 12.

setengah hari nanti. Baiklah, sebelum saya mengundurkan diri, seperti biasa saya ingin bacakan jugalah kiriman ucapan daripada rakan pendengar setia kita. Kita ada di WhatsApp, VLC Elvia Samai Paran. Hello, selamat pagi hari Khamis di Ciatika. Selamat bertugas. Lepas tu si Elvia tanya, sudah minum kopi? Hangatkan badan? Ini yang ditunggu-tunggu. Ini yang dicari-cari sebenarnya kan? Dan juga bilang si Elvia, sorry lambat hantar ucapan sebab sibuk. Banyak urusan di awal pagi tadi. Tidak mengapa kan, kita selesaikan dulu, segerakan dulu urusan yang sepatutnya. Dan juga bila Sylvia sekarang baru ambil masa antara ucapan dan juga sambil buat kerja sambil dengarkan Radio Keningau FM lah. Terima kasih Sylvia. Dan juga belas FM, hello semua rakan-rakan setia dengan FM, apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat ceria sepanjang masa. Dan juga salam persahabatan, kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Kalau di sini baik-baik saja, mentari malu-malu muncul. Itu belas FM. Kalau di sini agak sedikit, macam biasa, agak sedikit panas. Ada sudah cahaya matahari itu kan. Terima kasih dia bilangnya. Dan selamat meneruskan tugas dan juga kekal senyum ceria, bilang si Elvia. Baik, itu adalah kiriman ucapan daripada si Elvia Samai Paran, rakan pendengar, rakan setia pendengar kita di Keningau FM. Baiklah, untuk kamu orang juga jangan lupa untuk menurut aplikasi RTM Klik, dan juga anda boleh dengarkan kami dari sana dan juga pada bila-bila masa sahaja. Baiklah, saya Atika mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam siaran yang akan datang. Baik, saya tinggalkan anda lagu daripada Andi Pernadi, Aku Nak Kahwin, hanya di Keningau FM. Hebat syoknya. Bye.

0: Aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam kos siam ke Sabon, gisom jam ke hopedem duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam na pedem apa titik turu megahertz.
3: Keningau FM.

Selimbahan Boros Dusun ke 2 jam di timur keringau gisem 2 jam ko pedomiso. Morongau maya di ti temu keringau sesuai ke ti sinding-sinding dusun di tengah ramai. Kapoilan lagi ngai kyo, kapoilan di poin tatap no kasasari da terongau. Perputan kau ngayot tawan, do tetin uti jam ke siam 5 minit. Lagi gatang-gatar jam ke siam telun 8 minit.

Bakal kasari kepilan gata-gata pelumbusan kutin jam ke siam telun hapot minit kia. Kenapa desinding mata diri hain jasli kana waha imbulai nada. Kontok kopi oti sinding ngot kina honda dong kesuapan kia. Meninang desunduan. Kepada kau di terhian nama masan kia nombor dot hiti in konti kosong isi siam lima walu siam enam walu enam walu kemari terhian nama masan apa pelang di tipe keringau lain nedha nuri hingga hit pepat terus sundait kia bahkan aku takut di sinding.

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Konsekahan PMX tumayano do kinen kawasan titalod ka panahakan sara mantad hatas ringgit mene hatas lima na hapod kano akod mamalik kakamat am nagitikanas itsuwang datwalay yako yare na re mantad kampung ganibis lamakilo manang katulod anong kapailaan pinalambos di Luguan Mentiri Malaysia id sara lambalanjawan 2002 na hapod amturo konsekaw PMX
0: Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi.

Pesanan kembali diamankan. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya atau koi naruhangan salam ke. Madika DJ Maida kami senangan apa panau keraja kia diamankan pun sikah amankan memasan kami senangan ke Saban tak ada kapat kuma DJ kau pusan ku DJ Maida ai akan ke iwi Monica gya kesayangan didi maka soy na di pasar DJ mangaya ku pagi humbat biji gata hiti DJ ka atu kau ikuraya nu di biji gata amankan.

Senang kosabon di Jemai. Alan sandat oleh das ngawi magkikinongaw kati. Haro iti sundayt ko nga ani ba? Pengka kakasundayt ito pinay sa iti. Inel kyo? Kut yay ka. Yay. Ano ba kayo pamaray titi? Kut yay ka. Sundayt ito babasa taniba kyo. Kau apa sih kau kaya Nel? Man pun lagi apa kering kau? Apa kau mungkin kau bagus sinding pasi waktu aku tika pelan kau program Sumilaw Speeds Roadshow kati. Bagian atas keningau dah hilai DSM kaya pinapin keningau. Antak dat kedua na pada misa gisam kedua na pada mtoluh dititulan dat bayno. Timpun na jam ko turud ke Swabon gisam jam ko dua da sa sedepon am ko yana na penting ang hilay Dewan Sikul SMK Apin-Apin Keningau. Amitin na pakakarod show speech iti nga ikamayan dat showcase program exploration equity digital STEM kabo ilan ako mayan dila speech kati. Iti na maya dat iti program om agumuditi tababayan dat puharan diti itwakan kihantalan dat mangunsob da karahian om kampayan da susumikul id kaganaan dat STEM meri na mangimbulay nga dat i kamilan namit kami da bakat dat susumikul kantik ya.

Amiti pasun mata di Sicilia ke. Malayu negeri di pasan di sia. Nga dusun na pun nga kada pasan daw. Mamasan na kung kapisan nga kesabon kumadain sa nanot. It pakaraja drela PKKR Mukim Bingkur apat. Nyampai pasan siliu na di Bobos Osonong ka. Montok na platun Bingkur Mukim apat. Ya, yeah, sunduan kya. Semangat. IDJ kepisanan ku saben tapi tidak ku apat ke di Andong. Kesenangan negeri Andong. Anu pemerat toko yu Sundait kut yai. Cumila Sundait. Pagkumpulan man tadi kaliun buhangkut emsay kanga okon. Hari ni keritapi kanga okon ni. Kita tahu pasinding di Joy Julie Ibit. Piwangan di Otopos.

hantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

0: Yoko Erizan, mantan kampung Magatang, kono mungkin ngau selembahan beras dusun. Ko kaya ramai ba?
1: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun berperingkat berperi kemanusiaan. Migambot teru tingkananun kepiut Kementerian Keburun Labus Kekadayan. Ilok nepo ngait program pendikidan letirik Labus Kekadayan Alternatif Belba, program pendikidan waig Labus Kekadayan Alternatif Balba, memprojek sensuyan tokoro Labus Kekadayan JKLB. Tingkananun di lopinalan mentok not pepengkawas sinanong kepesian megikian Labus Kekadayan mayat penediaan taden waig berisi ompiramutan ralandit atingolik. Ketelu-telu tinggi samanditi pikirkan menahak kesenangan kumar megikian lebih kesukupan koyonon kesiwatan om kesasenangan. Sumigambo.

0: Odo Itipa sinding di Sitipa Jamin. Jam ke apa? 2:43 minit terbaik nak ya. Rekata jam ke apa dah bisa bakal kasih sari orang awet kabar. Apa bayan terau ke apa? Jam ke apa dah bisa 3:43 minit nampang kapsul minggu terbaik nak. Menuk agut orang awam ada apa bayan dia lagi ya. Orang awam dah tenu. Harap aku tetap pinai mengapil di Sunda itu dikio. Kinong hok toko anu kadau di
1: mengapil po aku DJ ya aku yang palus mantan si di sini kalau baru jumpa lingkut para ikan tak
0: kio ditnei sama kanku nga karait nopo gya ilan na pamaray ti di lingkut omparay kut yai ka. Masukahan kuwa di tepi na di tino di

Senangan Salam Malaysia Madani miampai dah mai dayung kit it kabar Keningau FM. Kopisan digital pegun pekianuan dat mengulud penahakan kepailan pasen belanjawan 2022 turu kumadit pepesediat platform kecerdasan buatan AI mentok menantu tulun ginemuan kanut kepailan di otopot om kontok. Minaburasi Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil da penguludan diloki gunut pepampai di pepesediat platform AI bagalat Gemini Chat GPT om Copilot. Lang dila gaya guna mentok menantut platform AI kihara kepailan dit mantad dat perintah dan menimbar penguatan turun ginumuan keraitat kepobian belanja. Nebers di Siti untuk diterinubat mengeganung kabar di kepongod minampai di pertemuan menikit tulan Kementerian Komunikasi id Menara Komunikasi di Kenihab. Id gantakan dilo pinatimpu nagi id insentif rebat rahmah Panda Pro Penjawat Awam 2026 hasil pesokadungan id pilitan dat Kementerian Komunikasi miampai food panda. Pinapanaw ilo mentok menokodung kapapan haid keturan hari bekerja hybrid HBH mentok insanan ku kumarajat perintah. Mayat tinggi saman isi bad suruput payung rahmah diti food panda kihara diskaun sekinumud 2,500 mentok palan sumiliud purud Panda Pro selinai 22 tulan lelebi mentok kukumarajat perintah dit kiharat email rasmi perintah. Timpun pengenuan dilo ukaban mayat aplikasi Food Panda ketimpun ke 4 tulan ke hapod gisem ketul 4 tulan ke 2,2,2,6. Perintah Pegun Sabah menuhud insanan sikul idkoyanon dit kepesurat basaan indeks pencemar udara IPU kolobid 105 nohopod selinai telu tadau magi sesuhut datutuban dan amot. Minaberasi menurut Perintah Pegun Datu Zainuddin Aman isya penegi penerikahan puruan kuasa penguludan kadat Pegun delang dilo onwon mentok mengumalik susumikul o menunduduk manta dat wayad au osenong dat lisahu kumat kelidasan. Itken talangan dau neberos detlang dilo kopiongoi nagi dit penuhuan dat Kementerian Belajaran KPM kesusuhuti penuhuan di yang dipertuan Agung Sultan Ibrahim. Neberos di Datu Zainuddin gisambaino insanan sikul itawau tinutuban noko timpun ditadau ketoluh mantan nat kongoyat lisahu dit maladala itkenan dilo. Hal ngai dit paimbulayan id Parlimen Belia Malaysia Manteguango Kopio mantad nodot ningko koton kemulakan timput baino dot populombus kegunon Kangkaban Om Imanon mentok timput rumbiket. Minaberes iyang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul kemulakan kigunod enuan kesiwatan mampai id proses demokrasi sesuai kepapanau tunggungan sebagid memuruan. Nokain talang disio ot sokodung adam beginongod pemusarahan tinimungan kemulakan Om Pepegoris Diolo miampai penentudukan kemilan Om Ketumbayan mentok menuridong timput rumbiket pegun. Koin kawasan kepobian sektor kelidasan id kepobian belanja 2022 turu kigunod suhu tenon datlang tegirut untuk meneguang kekurian kukumarajat kelidasan lelebih nadokutur om kukumarajat pengubatan id Sabah. Minaberasi mengup Menteri Kunduan Kelidasan dan Kesasanangan Megigian Daturina Jainal dokoin kawasan kepobian di lokno pengalang tersenong dopo pegirut kepapanahaid pijanjian Malaysia hapudum siam 6.3 MA 6.3 lelebih mentok memenuh kegunaan Sabah Om Sarawak. Nokain talang negi disia dat kepekianuan kehompit kepobian kiguna mengintong kegunaan data insanan pegun sesuai kepepetin dahoid pisompuruan. Dan betila alasan negi isia dat belanjawan 2022 turu meningkanan kumat keburuan infrastruktur lelebih na talun-alun mentok kepesikap ekonomi ompoping kawas konuan surpu perintah kumat megikian. Ida turina rinubat mengaganung kabar di kepongot pinepohimagun dit Pink Ribbon Pickleball Tournament id Tawau. Nama tilo in program dilo neberos di Daturina dat pengunjuran pialaan bagal dilo okono poko mengunsub dat keunduan tumanud karalanat keposian olidas ngapo pegirat piramutan komuniti menokodung tinggi saman ketundunan. Nokain talang disio dat tinimungan keunduan kigunat pepegulul kelidasan tinan moit ketilombus dat papanau tunggungan in paganakan karaja omegikion. Nebers negi disio konduan kigunda tumilombus papain kawas kepurimanan kerait kelidasan payudara omongoi peki perisa suai kemekian upunasudan profesional sekiro kepuriman kesimbanan kelidasan dit kongkob. Pialaan dilo dit menokodung negi tinggi saman kerait kanser payudara dilo tinanud kiro-kiro hatus telunu pada menom tutumanud konduan. Alansani Datuk Rina dat program bagal dilo anud petilombuson asilid pemitanan kumad lebih agung tinggi saman community lelebih mentok popogoris kesesenangan dot konduan.
Ialah diketeguang penipuan mayat online pesorohan resumikap rumamut Italian Response penipuan kebansan hepedom siam siam hepedom turu mentok papan udlang tersikap menalop de transaksi akaun bank dit kehompit. Minaborasi bayan kopisan penginsuhutan komersial Superintendent Yoh Chun Sian dat piramutan dilo papanaut operasi selinai 24 jam sengadau om menghub dit keteguang de penipuan lelobi ikuinan penung sakit mentok makianud penghupan bagian kikuasa. I Superintendent Yoh rinubat RTM dit kepongod nesilit talap id abobayan kami baini id kompleks bersepadu Kementerian Komunikasi Sabah. Gisambaino segi nomor 2,600 walaupun pedem 4 kes kesalahan komersial pinaruput id Sabah namun tetap pedem 6 operasi pinapanau papampait panahanan 300 walaupun pedem misut suspek mentad magi sesuai pegun. Wakondat kes di tengah tuntunan kampanye penipuan pembelian mayat online kepopuan om kapalasan au otopot nagi kesiwatan karaja di au otopot. Ingka kanat kabar keningau FM nulu di Hektar Zaimit om pinadalin di Maida Yungkit. Salam Malaysia Madani.

0: Dosu suhut tinantakan di kehopodom tolud tulan kelima hopodom siam onom hopodom siam. Puruan gerakan negara minunuridong dot rukun negara mentok mengusup kegeraton itangad magigion Malaysia.
1: Lima prinsip rukun negara.
0: Kepercayaan kepada Tuhan. Tiki-tiki tulun kigunod harat agama am ketumbayan diodos sendiri mentok menuridong kogi ginawad tegiratom osonong tumanud dot pilih teka kerohian diolo miampait otoronong aisuot kakasau.
2: Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Raja na pangaluguan pagun tokau. Kutulukan tokau sebagai rakyat umat raja kigunod rakyat dot mematus dot otuluk umat memerintah au manutun nayatan pagun.
0: Keluhuran perlembagaan. Pinasurat atau perlembagaan mentok papatantud keteronongan om kesimbayanan dat rakyat mugi sesuai bangsa it peguniti.
2: Kedaulatan undang-undang. Undang-undang lepengah keaturan dit manamong ketinggaligan mentok papaturidong dat kadangon.
0: Kesupanan dan kesusilaan. Prinsip diti sebagai tonudon mentok menantud atingaligan ot magigian ngai om osili da sesongulun dit kiharat ke giginawa om iman-imanan dit kapitanud miampait kesusagiton dat pagun.
3: Program berkaitan semua lapisan masyarakat.
4: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan, langkah demi langkah.

Metal pelan depan itu jam ke pedem iso pedem telu minit tadat ke suaben ke. Di tahun na jam tahun ini nanti keselimbahan boros desu nupu pesan jam ke pedem dua tengah dau. Pasti kau nak kemari tempi naingnya di minapai mengkering awal di tenu dik ya harap menanhak sendai tebay na tempi naing nelem tempi naing keliun. Ilo na pasundai di kaliun nga komendat apa di narait ilo kia. Galit tau po hi anggap ika punong kopya dilot pamarait to kumayan di tapi nai kaliun diti aman ka gud suap-suap gyo kapatan na makaringaw suap makinaw takot sinding gitu am nagi kapelan ngay pagulo dari kata capsule ming kubay na jam kapada misa talun hapad minit parang ang meritit capsule dat bay no kya pa yung kurod min singilad boros dusun ka pasiwa takot ipasan di Elvia sa Maiparan. Hello kapisanangan kasuapan tanaw kapati J. Maida kapisanangan papanood karaja miyang pa judo teknik keningaw FM. Hello, hello, insanan kawan setia Kaningaw FM, Kati. Tambalut, rakan-rakan setia Kaningaw FM, kabo. Kuro, ya pasan uti tu harat selamat hari Malaysia, Elvia. Makatalib na hari Malaysia. Kumada insanan, alansan dat olidas, kaya manikin timpo. Po, sikaw dit pasan ngay do kayo. Kita daw maya keselimbahan Kaningaw FM teluhot keselimbahan Melayu Dusun Murut. Tadi hari ni Isilov, Adi Uji, Inarumbai, Ifloria, Elin, Runang. Tapi pian balutan segigisom, mami kuro kong ayatawan hina dokoyu. Asa nongko kong ayatawan dat hiti. Ponsi kau DJ. Aku pelan di pelombusan nam lagi sinding-sinding di tengah tangha ramai kati. Tapi senang anda papa nak keraja. Ponsi kau negi Elvia. Hai DJ kati saya kopioti. Oi JJM. Corona tambunan JJM.

0: Dua sining perangan kuno kayu tinu di mata Disciple Jacob Suang Nopo Om Segigisom Amurumio mata di Rosa Rosman
1: Ramadan 2022 pada makturu rumikot nakawago itinatimpo tasanong mantok pupain tutun jenamanu umat mamamali maya iklan mengukap puasa id Sabah FM papalambus pasan mampapain tutun produk untuk timpo mengukap puasa maya Sabah FM jenamanu akan penopo pukinongohon aapuri mananagi id suam tulan Ramadan dit nakono barakat. Nopoman Andado, pengalunan slot iklan mengukap puasa Sabah FM 2022 pada turu timpu baino Romuto Tupisar Pemadagangan RTM Sabah di nombor aso walalu turu iso 2 telu apat apat Pukiputan di nombor iso 6.

Watas tenom pensum pak id koyonan sakit sarayo. Apat na hapadam telu kilomita mantad watas keningau. Lebih walun hapadam telu pihatus magikion na penga tulun mamasok. Suai konin tutunan sabagi watas papalabus tagayad kupi. Watas tenom keharon lagi stesyon kereta api mantad Tanjung Aru. Kota Kinabalu, mayad papar Bengawan membakut ambufot. It kisinodu hatus telu na hapadam apat kilomita. Agumunagi koyonan tungo lumis idu watas tenom. Amila makinangaw, keningaw FM mayad frekuensi siam na hapadam 4.0 MHz o milah nakit makinangaw mayad RTM klik. Keningaw FM, suara pedalaman.

0: tei ke kita sesungguh ni di kangingis. Ngai saranam kita modau, maso kosumbap kahagakan pemisrahan, tei kerei tanda kemuruan. Kahagakan pemisrahan, okan ke konhoyan. Ilo na panga kabalingkangan kelidasan pemumusarau, dit kigunad pusahan kepio, ubatan sokadungan. Kada pulaga sayalat sesungguhan menekuang. Orangaya lo mentok pagkidongaw, manhak sunduan, kada pangimbarasay. Nung kapuriman kat kahagakan pamisrahan, kada pula sako pamisrahan. Pasunudo kumad paganakan, tambalot dit milot tumbayon, teko mukyano pungupan mantag tulung tabang kelidasan pamum sarau. Sarana, mukyano pungupan akan kakamayan dot aluhoy, nga ilo na pangalang kapagulo, dot umang lingas. Tikit tulun usakoyot kinanghan, retian, amkanud kasiwatan dat kangingis kawago.
1: Pakinangaw ababayan, ababayan, kasalimbaw, jam ko ba ng isa talun haban miit kasuwabon, mayad kiningaw FM, kasalimbahan, boros dusun. Ababayan, minsingira, kasalimbaw, datadaw kaisa, kasaro kapanaku, kasalimbaw, datadaw kedua, sandukut, kasalimbaw, datadaw katalo. Hitina, id kasalimbahan boros dusun, kiningaw FM. Kapsul Minggu Paino. Kapsul Minggu Paino. Kapsul ang kasuaban, hindi ito ko ida babayan. Kapsul Minggu Paino. Membay ito ko di Dr. Roslia Kiting, Pansyarah Kanan, Fakulti Bahasa Om Komunikasi, Poros Kalasan Dusun, Matad University Pendidikan Sultan Idris, dat makinangaw, pengkuradah at karanano. Diti sukadwa guto ko, teko yolo, it rahian min singilo, diti boros tinaro toko, dat min singilo, it boros dusun.
2: Pengkuradi ralan, min singilo, ti boros na tinaro. Kumbasanan na po nga, natudukan man ta na beres tinaro di pagkanakan betdat di man ta di tepokaro bo na amon to kong naging lad aliman na agumo na di gaso ko doon akay limong beres ditit beres tinaro to ko dut dusun asaraw ko amo ko mamirubat timpo magyom dat isay pasalaan kapiranit na agila nga in kasiwatan diti rayano ko bupailang pipiraralan it milakan tagunan mantok dat misingilad boras dat tinaro dusun mantok dit akay lo teka makatungkus manta dat in paganakan teka it rayan dat misingilad dit boras dat tinaro toko tinaro dusun kaysa na po nga timpunan dat misingilad boras dusun dit ikobasanan igunaan megal dat in paganakan dat ikita daw teka ikapasiyan teka ikipibarasan dat ikita daw pamitanan na po kami agad dat beras penuh suwa okay kapisanangan ka kira tidak salam sejahtera kan in malayo teka onsiko ka terima kasih kan in malayo beras diti beras dit milagunaan dat teka iyo guna tokan ikobasanan na teka kapasiyan tokan milikita daw mila naging missing ilan ti beras dat mangintom isa duo talo apat hopon ka pada miso kakay teka hatus ka jadi iri boros pangintob dit milan agunan takadat in pibarasan kopasian dati kita daw teka misingin lati boros na pamulahon in paginakan niagala apa ka muntok dat apa kay ina teka ama ka muntok dat ibu teka mama odu aki adik ka inan ka muntok da anti ka teka aman ka jadi pingubasan nanto kadati kailan na daw ilan dat ralandat tumimpu unda memberas lah teka bila nagidat misingin lantik beras dat man pamitanan makan ka madsu mamanaw ka magansok magisusuay beras dit milagunaan lah in iberas dit alasan nang teka milodit iberas ikobasanan dat gibaro beras manikita daw nuno na pandet na ilaan inurangong umbalan nang dagya mamaguna iberas din na ilaan ping umbalan min beras nuno ay umbalan no tem na ilaan no narangon no pi sugut-sugutan nanda memaguna di saam da ubas ke memberes antai ke Melayu na pentinga lati tubi ka bila nagin ni singi lemaya da sinding magihom da sinding di hara subtitle da iberes dusun Melayu. Jadi kesadungan na pemumbut mai singi lemaya di sinding nga kailo dat kemayan am kailo kepulembusan di pintu no da isa isa beres pati lembus na po da teralan ni singi lentinga. Bila lagi misingilan maya diti teknologi yang kalau denda tu magi suai-suai aku mau nih jadi ti teknologi ti aku nak tekan mana kita dah okay. Bila tidak silihan dan misingilan ada beras dan dusun. Harun lagi di tingai ti kamus digital dan dusun. Aku mau nanti menduduk di beras-beras dan dusun dan in media sosial. Mia kalau di Facebook, mia kalau di TikTok, kau. Amhara lagi tit in WhatsApp dan tidumungan beros, missing lo beres dusun kah? Bila gunakan kau sana di tit, missing lo di tit beres dan tinarot toko. Ngah apa sol dan harap tanggungan di tit turun depas rili. Montok di tit turun dan pengurahian dan missing lo di beres dan tinarot dusun. Tanggungan tu kenapa sebagai dan ikailo teka keratik di tit beras dusun nga onwan tu kekopian sekedung ini terakhir demi singilo kadang kira-kira kai aku mau jadit anda pokopunangi pemerait kau itu kok suait keraitan ya kalau harga tit ilo di mintong ilo ilo kamus teka ilo di ayam ke tangki terderatik. Ini lah kira-kira kan toko. Jadi umbalai toko menimban itit kawoyowe antok megaliti kanau menak na sekedung kuma ditit tulun dit mumbal teko rahian demi singiloti beres betinar dutun. Kedua napa nga kanau pergi hupai toko peputunun iberes dit orang toko akon tok teko suai kemoyan ada toko sebuah nai. Kada toko tari-tari nungka nung nuride ketung toko tunun kepi ada rungo toko tip apa marai keberberasa teko it nunuhin mantok dit wagu po singilo teko tumipu lagi singilo nga kada toko gya tari-tari nung aku antok namai toko petunudo apun so nadi kida kepi ada menuride ang toko kaisan ditit misingilo beras dusun. Oh, benda pergi di kampung teko, itu dimungan teko, itu pengenakan pihak nggak senang dat haradati pesa anda mesti ngilu mengberas dat dusun. Tu iri nah nugari deh kasihwatan teko dat mempetuduk di timberas teh, po tungkus di tit beras tetinar dusun. Iri lagi kasihwatan teko papailang dakailaan. Kakomoy ti tinaro dat dusun. Miampain memaguna tukun ti beras da dusun. Asaraw ko narikot na ditimpo da papasimban kapamaramayan da tadaw kamatan. Miampain da pengkumuan iti ababayan da kabasanan umaguna ditit beras da dusun. Ngayagal ko tanga manundayit, kay tanga manangon, sinding da gulo-gulo. Ngayagal itin pendidikan da pangaraitan tukun tungahis, kay. Asaraw ko da narikot na ditimpo da mangan toko gumuo iti ababayan dumiagal diti untuk dot kapamaramayan dot tanaw kamatan hinaonggo na po id kampung teko id nayatan dot watas id nayatan dot pagun asaro ko ilan natit kan ano ko dot papailang dabay na pansiko kumanda kayo tayo sana.
1: Ingka no pipiro karalan no pengkuro min singilo di tiboros tinaru toko, lebih pa matok di ti suka duaku. Kalansanan o girat ginawa di ti suka duaku toko dat min singilo it boros tinaru. Maida katilambos di tiboros toko, ay tutunan na gitan boros dusun dat it sampomogunan. Kapsul Minggu Paino. Kapsul Minggu Paino.

Kili-kili bimbilang, sinding mata di Jok Tio Akang. Nanti tadi ku majam ke permisa 40 minit terdekat ke suaban kia. Ada tipu daripada 8 minit lebih po, mempupusan di tiga selimbahan boros dusun. Harapati to kepailan kia, itina penga it pemeramitan dat Maulidur Rasul marajan kesenian Islam nayatan watas keningau. Itina penga pohoron dat kedua na pada misa dititulan dat baino mentok dat maharajan kesenian Islam jam ke turu telun hapat minit dat tetuang dahiti idewan masyarakat keningau. Untuk kedua na pada mdua tulan kehapat na penga it pemeramitan dat Maulidur Rasul. Nuyudan kia hilaid padang bandaran keningau jam keturut ke Suabon pitimungan om kepatahakan dati tungkap pialaan dat kaligrafi kontinjen babas senong om babas agumu om nagi pengungkapan pindah temat da jam kesiam ke Suabon idewan masyarakat keningau pun nagi

Watas na bawan pensumpak id koyonan sakit pagun Sabah. Watas id kumo apat bobos agayo id pagun Sabah. Kagumuan magigyon id watas ditin panga tulun burut. Kiharos ginumo hatus apat na hapadam turo kampung miyampay onom ot mukim. Watas diti misan kaping nagi dat nunukan Kalimantan watas Indonesia. Om ay tutunan lagi at watas diti iso kayanon ririkotan datutu mambuloy. Itrahitan dat batu punggul. Milumagin ang awkin nga FM mayang frekwensi siyam na hapadam apat titik turo megahertz. Om milanagin magin ang mayad RTM Klik. Keningau FM, suara pedalaman. Suara pedalaman.

0: Eu kan saya tengah roro am salam Lizia Madani Raginoti kasalula nagu takau ragu ru murut mabai kau raki di jeloi mingkoto sabai rajam kata lura oroka sa oroka apati aku peram 5 hari bulan sila ka opor 2000 dong opor monam apa gulu ondo malap pembalain kuramin kosan papa kata kau ondo mau gama Islam sampai fardu zuhur ra libung nuki dingau am no gondok ra bluintok no ra oro reti yo gini ora jam ko peram bro talu ngaminit ra maguno. Pat Raginoti kapoi peningon kuramin kukula rimbai melupus meyang pardu zuhur la jam kuperam bro talu ngaminit drama guno bagu pasalulan ku kapam peningon kuramin rimbai rimbai ondok pasalulan kura oro raiti.
1: Amun mau kondok pangkuatan kapam mampabala rekasaukan asap ra intokmin teleponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC Rayon na ukabon dongo peremapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onam siam apat umang talu 088-369-403.
2: Hello
3: Kedengar FM hebat Monsoy Dojo.
2: Hai, aku Steven.

0: والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asihak Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Rak Asaktu.

0: Iyo rey nanti nak kasih kita kau jam kau peram dua dongo peram tu lengah minit era tangan roro oro kapat oro reti kau peram lima hari belas sila kau por dua ribu dongo peram monom malasan dari tak kau ngangge tanau monsoi na malasan dari ramuin naik anak kakan noy ragi nanti ati layar tatanga mugar mempokar karita ilan pamiris ilan kait kalau yang ngak libuk mempokar karita amun mati kolong muo pasangkin lor tumangus poam pokat kau ngangge kalau gagayan guangam gama rimbai-rimbai untuk pasalulan kura ororeti masukkan min mangkirongo hamparin kenangan langsung kor min ramon ara kering ofem ra intor 2000 siam lipoyo suku raino kosan mapare serapang kira kakan rimbai-rimbai rimbai ra semenuti narindaman rimbai di ahun kapu
1: Tanomon saya Ramoyun, ondo masaga mengatur rambai kalamara RTM Sabah. Mempoligramion da sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah, Spreads. Sistem ragiteo mempakala ramion, mengatur rimbai kosot iman sain rimbai am sinulabit. Atarimin mera email, raunet urusan rancangan dan rakam kana, urrtrtmkk.gmail.com. Rimbai ralom format MP3, pabayan min rasinulabin, profil rumari rimbai, inggalan du komposo am studio nam parakaman. Masaga makapan ay tojo pasal raspreads, gilai min Facebook hiburan am musik RTM Sabah, am nak carta lagu artis Sabah.
2: Aku Joseph Tadin Surangking, kesan nama pasawai raraku, kesan nakau ngai-ngai, takau murut. Atiak into melansan aku Romion dan merajin kau kapam pasaka kau mangkirongo kirongo kok tekan yang ngai anu murut tekan ngau FM deh. Nah, paringko nangan Romion.

0: Amun mokondo pangkuatan kapa mampabala rekasaukan asab ra intokmin teleponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo peremapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onam siang apat umang talu 088-369-403.
1: Hello.
2: Kansan sumuku ra libung nu keningau, ra yus mangkirongo ramon ra keningau FM ra frekuensi jam 94.3 MHz kapam ra arti.

0: Lingkung kah yuk?
1: Lingkung, kamu mami paling seru.
2: Woi,
1: belanja ke panginum kamu.
2: Oh, Anshoho. Sanggil apa ya ramen ragici na boy kalau nak pantum check out.
0: Bu, kulunero ulun seroha.
1: Na boy ni kane lungku ko am lingkung. On kini yang merawat hiti liha.
2: Oh, kamang ishka. So, ini kula lanjon.
1: Oh, jadi kula boy mura landon ni li?
2: Kaya kula boy. Sansi layak.
1: Oh, rakumpo muta lingkung. Sansi layak kam naliran menemindah orang murut di. Wang mukai li am mindah gua kore nama sahu yuran nurala ayam biru ni. Ayang, lagi ngalam muram umbus ginuring tak kena ngapai halingi lingkung tu konsoyo tepeo rilak na tu naliran mukai li mindah orang murut kosa dah kono orang haling li.
2: What is your bush?
1: Amak lama lama lingkung semarat salimbu tu gua kini no. No, akan ada haling. Lamur am umbus ri inan sak lima yang tu.
2: Wah, yo. Soho.
1: Oh, kula.
2: Amis tu po umbus si mayang ti. Ay, maka jaluk lagi. Ani ku jaluk gini, papet kia jaluk no. Ati tu po, soho soho. Na boy no, karena kakan umbus ti. Kula ngamboy aku ra London San Sila, karena kakan aku ra umbus. Hai, yang soho soho.
1: Kan atau petahu ku kan. Pandai lihat ayam ramuru, tanduli, nak akan perumbus. Jadi, kau senara anu ni li, London.
2: Monso ya soho, sangan wan nano ra London rumah sam, sangan wan nano masimu, amon mati akan kau ra kanon ra kampung ti kondo soho, kabaluk pana giu soho mengologo gaji. Tapi kalau sama impain giti ra pembangunan tak kau ra Malaysia ti onso muluk puya ra sabat ti atilen mondom tak kau mangkan daumbu sangkung kujau papait kosong jaluk reti ni maluai makalap giu kondo so.
1: Tapi amang gue kong kuam lingkung.
2: Pulo.
1: Anduli gue nana pandai nahai yang beramur nali besakakan dombus. Kali ami sembus. Ika mau pinakan gue korinau.
2: Kalau kan so, kalau igon dok tak kau kali liani kau layan tak kau ale mangan utuk ragu utuk lahir. Tak kami ragu tak kau ragu numurut. Mapuso bulu, mapuso kau layan. Kak ya, so.
1: Kap yo hidup.
2: Kita kyo umbus mayang ti so.
1: Mayang, orang ipo umbus. Nah, boy ini saya kanak-kanak dong umbus ngehe itu.
3: Au juna ampalus intora kampung ansip keningau. Kan sayan angkini ngohra keningau FM. Hebat, syoknya.

Jam kan sa ra tengah roro gitu ne tanah tanah pagut nondo pasukan ku Iloy sa menjuning. Kan sen datang roro am salam Malaysia Madani. Bapak koraki Iloy sa menjuning ralom tanau kini ngau fem. Kopisan digital negara sini suban mapaganda panakan naskah rasmi ucapan belanjawan 2023 dan pengusaha perkhidmatan kecerdasan buatan AI kosong katangan du ulun nasuangan makapu kain tutunan motopot. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil nebala gogot ti mempelabit rilo ondo mempatampo seru AI kosong Gemini Chat GPT am kopi lot. Tumpang ragitio matang kosong katangan AI mokondo kaluayan ru kain tutunan rasmi perintah kosong tumam ru pangkuatan ulun nasuangan mempelabit belanjawan. Yo nampak bala rama patanau nan lupus minatong rasasai perimpunan bulanan Kementerian Komunikasi rama menara komunikasi ramaili. Rasasai naganda nayuk pinalabus insentif rebat rama Panda Pro penjawat awam 2026 ampus ruuyu strategik mabaya Kementerian Komunikasi Food Panda. Yo kosen manungkor rugogot dasar hari bekerja hybrid HBH ra kasilengai ru mengangandoi perintah awam. Maya ra inisiatif ragana perkhidmatan payung ramati Food Panda menak diskaun suang 20% ra pulan pelangganan kalian Panda Pro Boy operam ruo ngansila muluk payo mengandai awam ondok mokondo alamat email rasmi kerajaan. Tempo penebusan inisiatif ragitio inuka maya ra aplikasi Food Panda talimpun ko operam 4 hari bulan sila ka opor saboi talung operam sa hari bulan sila ka operam ruo 2020 operam onom. Parintah Sabah napa susu berakas salingai sikulan ralilit napa batik bacaan indeks pencemar udara IPU malabian 100 di mengopor boy talu ngorau inagaban sanengki nolor. Setiosa Parintah Pagun Datuk Zainuddin Aman ondok niang pengurusi jatuan kuasa pengurusan bencana negeri nambala tumpang inapu uti kosan magalung rula laing sikul migigila arati ru kaligagan rilopun ru lisun makapal. Ralum tanau nakabatik tumpang ragitio naik naganda rususu Kementerian Pagilan KPM amniak titah pambilinan yang dipertuan Agung Sultan Ibrahim. Datuk Zainuddin nambala suku Raino kaselengai sikulan ratau minagaban talimpun ru talimpun ra oro kataluli pun ru lisun makapal ra liliut li. Pagilayan ondok pinabala raralum Parlimen Belia Malaysia Kulimanin Iman Sain Tojo pun ru intok tayar mengamulok raginoti mempabala katangan kai mamangan am gogot matang ra oro matong no. Yang dipertua Dewan Rakyat Tazri Dr. Johari Abdul nambala tayar mengamulok ra pemudan ti Iman Sain Anin kaluagan kosan makasipung ra tayar demokrasi am niak mansan rukandoi mabaya tayar katinginayan. Kasingkatan peruntukan tayar kaligagan ralalum belanjawan 2023 Iman Sain rukai kangan mengelinapu main kurangan mengandoi rukaligagan kosong duktur amter mapababas rasaba menginangan Menteri Ruandu kaligagan amkan sen rumah manggun nasuangan Datuk Rina Jainal nambala kasingkatan peruntukan kaligagan ti kosong tumpang monsoi ralalum kai kangan ru gogot perjanjian Malaysia 1963 MA 1963 melupaya katangan di Sabah am Sarawak Daturina tinum ru mapatanau nalupus na parasmi ping ribbon pickball tournament ratawau lili warginio neak resasaiti Daturina nambala kaugaran ina tangan ti matang ru kaligagan teruan ru gumagaya rakayagan monsoi osoy-osoy inabawan ralalum talian pinangkara kosan katataki menelepon talian respon penipuan kebangsaan rondo siam-siam tulu rondo siam-siam tulu. Yo koson mengompong transaksi am akaun bank nakalabit. Tinganai kopisan sesiatan jenayah komersial Superintendent Yo Chun Shan nambala talianti beroperasi boy 24 jam songoro amniak mengindangan ri ru inabawan rati muluk poyo tampilan sora sakti makapu indangan ru inan menguasa. Superintendent Yo tinum ra RTM nalupus nasauk tambului rancangan kami ba ini ra komplek bersepadu Kementerian Komunikasi Sabah. Suku Rainoti suang 2000 siam ngatus
balu ngoper mapat kes kalatan komersial nakatana urasa Sabah am oper manom operasi nakasugut mapalabit talu ngoper talu ngatus balu ngoper sa ngaulen suspek nasalinut warga negara suang kes Naimansan Yoginio magabau ru pambalian ralum talian pelaburan am pinjaman palsu am niak tawaran pekerjaan palsu. Gini nih tanau-tanau onda tinanda hekta zaimit Malaysia Madani kesejahteraan didimati paring kewenangan am salam Malaysia Madani.

0: Amun mokondok pangkuatan kapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin tadponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo peremakat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onam siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello.

Yo, saya lupa yang mobil kau rakit di Jiloy Mingko atau sabai jam katalu ramamai nayuk nasalunut po yo tigini po indangan tigini po ralalom tigini po belanjawan 2000 dungo param tulu ti pugat ko ngangai kosong bantuan sara ti galing li 100 ngaringgit ayuk reno ti pinasingkot bagus 100 di mongopor ngaringgit sansila Sara Madani 100 ngaringgit Induo ondo kalau nangapu STR operam balu ngambil organa nakalabit M4 ngopor Jolan Rama Agro Madani Poyo Suguton Bilor Matong Ti Talungo Pram Limo Ngaribu Pantalanan Jualan Rama Agro Madani Ra Bilor Matong Ti Nayuk pelepasan cukai individu Intor Siam Ngaribu Kaling Mongoy Ra Operam Bruong Ngaribu bantuan awal persekolahan bagu pinasingkot intor 100 di mongopor ra 200 ngaringgit ra sangulun lalaing sikul gitu gini po rondok po yo kukula gogot ralom belanjawan 2000 dungo param tulu yo gini po monsoy belanjawan bilor do gitu bilor matong ti agama mapaman mapakonsoy po yo banyak kagan takau ra ulun naswangan ra pangulan Malaysia mulut po yo takau tampilan ra pagunus Sabah. Yo jam karwo jam kasak talungo pengawit maguno morongomin ina tangan kau layan jam karwo sabu jam katalu yo gini apa gaman takau monsoy boy sanjam yo rimbai dari Edward Amy Butitin sinin bangunan dari rimbai dari Jaiskiat Laba Ihondo.

0: Pengantaran pulang fasa pertama bukan nokta kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan penyelesaian dilaksana secara berperingkat.
1: Kenapa? Kenapa? Hebat Monsoy Dojo.

0: liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
3: Kansan Ramuyun,
4: Angkini Ngora, Keninga FM,
5: Intora.

0: Kerio FM.
1: Heba.
2: Yo. Yo. Jam ka sa talungopor nga minit ragi nati sa kilometer ay nati moro mini natakan tayar no kau layan pabukat ko ngangay pemin na kulawo frequency mai rasiam ngopor amam 4.3 MHz pabukat ko ngangay ondo kini po kau lay taka ore painingon kuramil rondo titikas ru kampung molosok Masalui ininggalan da titikas segitio yoginio tangiak arongo tekau atikulan titikas ru tangiak teh.

Yo, lorong mina ti ni atikulan titikas tigini po mamagun murut ra tampilon ra molosok masaloy kuah menguriabal titikas ra ti ni saka napasut agung li tigini po mukondo susuru pinabanta ra agung titik agung li ginyo sebab koson tigini po titikas li koson norong atakau menguriabal saka napasut ratan ginyo tigini po artikulan kaulayan titikas artikini po tampilon ru masaloy melosok amon artikini po pat ara keramaian kia atanatan kia gini ni artikulan tingku titikas reti ni norongomin ininggalan anda titikas nu artikini po tangiak gini ni ninggalan anda titikas tangiak rumah magun murut tampilon ra kampung melosok masaloy ra mukim dalit.

0: Yo gini ni orang dari Rimba itu di Syarina Musafri sino bokon dah huang mu repair gini nak kita kajam ke sahabat ngobrol dua ngaminit ara tangat lorau orau ka apa tipu kat ngangai. Yo ka paparan dah sila ka opor tipu kat ngangai mokondo ilau takau rukamurutan bunsak takau rukamurutan. Yo gini ilau kalimaran kain dua ngopor bilor 2000 dua ngopor monom. Tangon da talung opor sa ari bulan sila ka opor 2000 dua ngopor monom. Kintor lagi ni mokondo tinginipo pagugulan limpor rumurut atangon ra talung opor sa ari bulan oro pamupusan maya ra tinginipo pagugulan limpor rumurut roti yo ginio dongo per hari bulan sila ka oper ti sosai ramin rala kau sosai ruanduk ruanduk kau maya ra pagugulan limpor rumurut ka pamperagaan pakaian ti mabuli kau tiginipo maya panelepon tiginipo amon tampilon ra tenom ti mabuli kau teleponin ni Juli ra umang sa talu balu onom talu apat tulu tulu ruo rana bawan amon tenom mabuli kau menelepon ni osain wak gitio i falila ara umang rondo umang balu onom talu apat tulu tulu ruo falila ra umang rondo umang siam apat talu talu apat umang rondo mentampilan dah kemabung i valen ra umang rondo rondo limo rondo ruo umang rondo ruo apat siam minta lagi ni nek mokondo pagulan ligo kreatif ru etnik lundaya giu indo atangon da dongo perari bulan dongo per mana mari bulan rasila ka oporti atrio ra padang bandaran pekan tonam nayuk tekenipo pagulan perarakan seni budaya suku kaum apat ara oro regine seseram apat regineo nayuk ogaron da butitin kalimaran atangon da dongo peram tu lari bulan sila ka opor ra oro karuo ra pentas utama padang bandaran pekan tenom kemalipun da jam gini saringan final nanti pamupusan nanti ra dongo peram balu hari bulan sila ka opor anak kapat ra oro katalu giura pentas utama padang bandaran pekan tenom ra jam ka onom talu ngopor ngaminit sesuai ramin maya mabli kau menelepon email darup ra lumbur telepon nanti umang rondo onam limo umang siam limo talu siam rondo kapami del lai winston laiji ra umang si, rondo onam siam onam umang apat limo balu siam kapami Henry Pangal ra umang sia siam onam balu umang balu umang balu onam amnayuk pagu marimbai rimbai rulundayo naik tangon tanpa kuatan min orang pemupusan maya ra pagulan marimbai lundaya ra koporan balu hari bulan sila kopor tanatan pengkuatan min mau beli kau teleponin i balang atmo ra umang rondo apat talu tulu balu onom limo umang ruo kapam giora pantas padang pekan tonom orang pemupusan maya ra pagulan limpor murut dongo per hari bulan sila kopor teleponin min i jeri ra kumabung ra umang sa umang balu balu rondo balu siam rondo onom kapam ra melalap ikar almo ra umang rondo ruo limo limo ruo balu balu balu ruo ya gini nih nasalin di tangan Pau Garon pat ra auror gini nah kalau nata tatangan nata tang pagulan tarian kreatif etik murut caba tangon ra pentas pedang padang pekan tenom oso saya ramin masaga maya mau beli minta liponin ijek ra umang onom umang rondo onom talu umang rondo siam siam onom rondo amibika umang rondo apat siam balu ruo umang onom ruo balu orang pemumpusan maya ra ligo ru pagulan kreatif etnik murut sabati kapan pertandingan tarian kreatif etnik murut sabak yo gini ora dongo peram balu hari bulan sila ka opor 2000 dongo peram onom gini ni nasalinut Pau Garon patra ilau kalimaran dongo opor ti kain dongo opor agi ora padang pekan tonom intora dongo peram onom hari bulan saboy talu ngo peram sa hari bulan sila ka opor ti ondo rasmian ru tinganai menteri pagun sabak yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Ajiji Haji Nor rata lu ngoperam sehari bulan sila ke opor 2000 dong ngoperam onom.
1: Hebat Monsoy Dojo.

0: Yo, gini nih, rimba intori janoli kuran rimba ninggalan anda bukit layang-layang. Nagi bita kawal mamar jam karuo mokondo apat ngaminit poya pabukat kong ngangai. Jam karuo sampai jam katalu mokondo atan. Yo, gini, pagai man takau monsoy pabukat kong ngangai sampai jam ka talu ramamai. Apu aku po kukula bilinti onda inetaran durang-arang takau giti tampilon da kaninga otonom. Apu aku po rondo bilinti intori elbia samai paran ono nakapagulu nang atara bilin-bilinti pasukon ngangai rangan-rangan nano koson hari ini silop anggun narumbai Floria Jontan ilin arunang nayuk iliman suara skim kola tumani rapi da kampung bo inan nisap mandi ra perumahan kumabung inan lina mandi rasuk akak rangai paran sasulapan da kampung lalandang kawi-kawi nurangan-rangan kita rimbai naratian muki rimbai rimoli sikin narais bagu Floria Jontan nintora Kampung Limbawan kan sen yak diun pagulu DJ bilin itu pasukan ku koson di hari ini majanun Elbia sampai paran Edmond Oloson Koni Abi Nurtilatila Mina King King amdangan-dangan bokon oso yak makauli daki malut amamat kan sen tumangus tangan duodau liliwak kau yak mangkan tanga nu odau amkan siwan odau kapat paring kurangan kongai kali i Floria Jontan ratamu reti ini am rais bago tigiri po bilin intor yari ni majanun kan siwan DJ taluat may akau mangindangan dami odo daitu atu kabar DJ mansi aku kakal po nangkaus intor du kana kalap aku karita wajah atu panakoson pading kuanangan diun kirim salamku di Floria Elbia Narumbai om ELC akhir bye bye taki aku dimbai guangku maka kada bye nanin jam karuo nem hari ini magu pasalulanku jam karuo ra magu nom pembukat ku ngangai
1: bye rai mayara ina tangan pagaiman monsoi yo hina pakitakan ra rimbai rimbai tukir orokasa suku orokalimo ra jam karuo suku ra jam katalu ramai
2: Ano Monsai Ramoyun ando masaga mengatur rarembai kalamara RTM Sabah mempoligram yun da sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Spreads sistem ragitel mempakalai ramyun mengatur rarembai kosot iman sain rimbai am sinulabit atarimin merah email raunit urusan rancangan dan rakam kana urrkrtmkk@gmail.com rimbai ralong format mp3 pabayan min rasinulabit profil romari rimbai inggalan komposo am studio nam parakaman masaga makapan itu jo pasal rasplets ilaimin facebook hiburan am musik RTM Sabah amnak carta lagu artis Sabah.

Yo, tali pun yang takau, bagaimana takau mohon saya roreti rimbai naratian muki rimbai kini tak LB sampai paran. Amsulin bagaimana dari rimbai kini tak hari ini majanun. Rimbai dengan lain anda, guangku maka kada. Mokondo bagu bagu bila nak suku yang dong Junis Lime kan saya nam.

Awi maritunan siung intor dan kampung selarang baru nabawan. Kansayan angki nengoh kasululan rahun umurut. Ratu ketukir oro radio kaninga FM. Maya rafrekuensi siap mengoper mapat titik tulu mihagets. Hibat bat amsyok tojo.

Yo, kita ni rimbang tori LC Angkir Kando Bagu Puskudion rimbang lagi nak kita kau jam karuo program talu ngaminit arah mamai mamai oro kapat kau program 5000 lan sila ka opor 2000 dong program onom. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksana secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksana langkah demi langkah.

0: Yo, gini nyo rimbai tori Helda Robot maguyum kajujuran. Rimbai lagi nyo nak kita kau jam karuo. Apat ngoperam sa ngaminit ramamai oroka apat raiti. Rimbai rasmuti ronda rimbai tori api yang sausun tagalok kubinuang. Edian nampalos lomo pansuayan.
1: Kansan sumuku uran libung nu keningau. Rayus mangkirongo ramon ra keningau FM ra frekuensi jam ngoperam apat titik tulu MHz kapom ra RTM klik.

Yo, gedek bolos ka salula nago takau ra guru murut ra oro reti oro kapat. Maka pak kira ngota kau pora susua no raja oro kalimo jam katalu sampai jam katulu suara rondom no. Baik kau DJ X ralum santai petang paling kurang anak kaira miun. Hari baik kapaparan takau ra pagaiman takau monsai pulau jodoh bayar rabujang am opor ngat tahun paling kurang anak miun.

3 hingga 5 petang.

Penghantaran pulang fasa pertama bukan nokta kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nabawan dan Tambunan Kepah Showdown.

Selamat petang, salam sejahtera, salam bahagia. Kita bersua kembali menerusi ruang udara Kening FM 94.7 MHz. Ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua. Menemani anda detik ke 3 petang tadi hinggalah ke pukul 7 malam. Kita teman berteman bersama dengan anda pastinya menerusi siaran Keningau FM. Apa khabar petang hari ini? Kita mendoakan semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat, bersama dengan keluarga, bersama dengan rakan-rakan anda. Semoga petang hari ini memberikan keceriaan kepada anda. Kalau tengok daripada tertingkap dalam konti menghadap keluar, macam agak mendung keadaan cuaca di kawasan Keningau ini. Jadi pandu cermat jiwa, selamat untuk anda yang sedang memandu. Pantau juga keadaan cuaca semasa di tempat anda. Kalau keadaan mengizinkan, terus dengan perancangan anda. Jika tidak, apa kata tangguhkan sehinggalah cuaca betul-betul reda, barulah anda meneruskan program anda. Untuk ada yang masih di tempat kerja, ada yang sibuk melayan pelanggan, ada juga yang sudah bergerak ke destinasi seterusnya, apapun urusan petang hari ini, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Kira masih penuh tenaga atau sudah mula mencari kopi dan kudapan? Biasalah waktu begini bunyi plastik makanan dibuka pun boleh buat satu pejabat meningok kita. Seorang makan, yang lain tiba-tiba ikut lapar. Macam itulah makan, udara lagi macam sejuk sejani. Syok pula, onsoy pula kalau mau makan minum petang ramai-ramai hari ini. Okey, baik, kongsi perkara yang boleh menceriakan petang hari anda. Ke ruangan Facebook Kering FM, juga di talian WhatsApp 019-589-6868. Sementara itu, biar muzik menemani anda. Mana tahu lagu selepas ini boleh buat anda tersenyum, menyanyi sekali. Santai petang di Kering FM, hebat syoknya.

3.18 minit petang waktu ketika ini menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Keningau dan kawasan yang sama waktu dengannya hari ini adalah pada pukul 3.20 minit petang. Kepada para pendengar kita, muslimin dan muslimat, selamat menunaikan solat fardu asar dalam kesibukan kita mengurus pekerjaan, melayan pelanggan atau menyelesaikan urusan harian. Marilah bersama juga meluangkan masa untuk menunaikan kewajipan. Ambil kesempatan untuk berhenti seketika daripada kesibukan, tenangkan fikiran dan menghadap pencipta kita dengan penuh kesyukuran. Buat yang sedang dalam perjalanan, rancanglah prioriti singgahan anda di masjid atau surau berhampiran. Pandu dengan tenang, pastikan kenderaan diletak di tempat yang selamat. Semoga ibadah diterima, hati diberikan ketenangan dan segala urusan yang berbaki pada petang hari ini dipermudahkan. Daripada kami di Kening FM, selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga kita dapat meneruskan tanggungjawab petang hari ini dengan hati yang lapang. Semangat.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Liputan berita sekitar pedalaman,
3: dalam dan luar negeri,
2: dikongsikan segalanya di sini.
3: Setiap hari
2: menerusi Warta Pagi
3: 7.30 minit pagi
2: dan Warta Petang 3 petang.
4: Hebat!
5: Syoknya!
6: Kami warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Daul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Oh, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketa-keta tangan ni. Betul ke? Cuba cek lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah, tak ada juga. Tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang ialah di pasaraya-pasaraya tu benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu bagaimana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan? Kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan? Macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti. Ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum saja, tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu sepapat dia yang lebih susah daripada dia. Dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang, RM50, tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Allahu alam. Jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaran jakim.

ke mana pun arah pulang, biar kami jadi teman. Santai Petang dan Harmonika, 3 petang hingga 7 malam. Terus dengarkan Kening FM, muzik di hati, ceria menemani. Kening FM, hebat joknya.

3.39 menghampiri 3.40 minit petang. Petang begini tengok senarai kerja. Amak. Masih panjang lagi yang belum dilaksanakan. Satu siap, dua lagi pula masuk. Ada yang mengalami situasi begini kan hari ini. Tarik nafas dulu kawan. Cuba pilih satu urusan yang paling mudah untuk diselesaikan sebelum tamat waktu kerja anda. Mungkin siapkan laporan, balas mesej pelanggan atau sahkan satu tempahan yang masih tertangguh. Beri tumpuan satu itu dulu. Okay. Siap satu pun sudah ada kemajuan. Boleh tarik nafas lega, berganjak lagi ke satu tugasan yang berikutnya. Kalau urusan itu perlukan maklum balas orang lain, buatlah susulan supaya ada masa untuk mereka jawab. Kemudian catat apa yang perlu disambung besok. Senang, nanti kita buat kerja semula kan. Jadi apa urusan petang hari ini yang mau anda bereskan? Kita temani anda dengan muzik. Teruskan misi kecil anda. Semoga penghujung waktu 3-4 ini akan terasa lebih lapang. Khamis ni pasti anda ada cerita kecil. Belum habis hari lagi kawan. Besok ada hari Jumaat lagi. Mungkin sudah ada satu kejadian yang buat anda tersenyum. Kawan tersasul masa bercakap. Anak kirim pesanan lucu. Ataupun barangkali ada urusan yang kita sangka mengambil masa lama. Rupa-rupanya sudah selesai. Nasib kejap-sejap pula. Kadang-kadang tengah sibuk kita bekerja, ada kawan datang bawa kuih. Saya terbelih lebih. Jom kita pergi minum patang, dia bilang kan. Kebetulan yang beginilah memang kita alu-alukan. Syok pula kalau hari-hari ada begitu. Perkara kecil begitulah yang pasti mencuriakan petang kita. Bila dikenang semula, seorang senyum. Senyum-senyum satu orang. Hari ini kalau ada yang terasa penat, cuba ingat sekejap. Ada siapa yang sudah memudahkan urusan kamu tadi pagi? Mungkin ada yang tolong jawabkan telefon. Ada pelanggan yang sabar menunggu ketika kita sibuk. Jadi tenang sejak prosesnya hari ini, walaupun anda rasa ada dah. Bikin panas dia bilang. Tapi anda tidak sampaikan panas itu. Anda tetap tenang dengan emosinya. Kongsi dengan kami apabila ada kelapangan. Mana tahu cerita itu boleh buat pendengar lain tersenyum lapi. Bersama dengan kami di Santai Petang Kening FM. Hebat syoknya.

0: orang dapat belajar dengan lebih seleksa.
1: Desa Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Kemanapun arah pulang, biar kami jadi teman. Santai Petang dan Harmonika, 3 petang hingga 7 malam. Terus dengarkan Kening FM, muzik di hati, ceria menemani. Kening FM, hebat joknya.

0: Aksi Belanjawan 2027.
1: Kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kita punya PMX di atas Belanjawan 2027 yang baru saja diumumkan bantuan lah. Yang paling penting di sini saya rasa saya ingin mencadangkan apa ini? Saya kira ini mendesak untuk

sudah bermula, kita memerlukan dana. Satu peruntukan yang boleh dimanfaat oleh pengusaha-pengusaha tanpa birokrasi yang ketat. Kadang-kadang syarat dia kalau memohon apa ini bantuan ini terlampau ketat syarat di pengusaha-pengusaha pelancongan yang baru ataupun yang sedang agak sukar untuk mendapatkan bantuan. Jadi kalau bolehlah kerajaan dapat menyalurkan

Baik saudara, jangan lupa titipkan ucapan anda ke medium Facebook Kening FM, juga ke talian WhatsApp 019-589-6868. Lagu ini untuk anda. Sekejap lagi kita akan beralih ke pusingan berikutnya 4 hingga 5 petang.

0: segmen Santai Petang.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Okey, baik. Sekarang kita telah pun masuk ke pusingan yang kedua. Pukul 4 petang. 4 hingga 5 petang. Kita masuk bab yang kedua. Yang baru pasang radio, selamat datang ke Santai Petang dan Harmonika. Bersama bertemankan saya, nama penyampai. Nama penyampai anda petang hari ini, Higgs. Hanya aku cinta kamu orang semua. Dari 3 petang tadi, sampailah ke pukul 7 malam nanti. Hari ini ada yang lupa tarik ke 15 hari bulan 10, 2026. Nah, hari ini hari jadi kan? Selamat hari jadi. Happy birthday to you untuk anda. 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Kita telah melangkah ke hari yang ke-288 daripada 365 hari. Kalau hitung hari masa untuk di tahun 2026 ni, kita ada baki 77 hari sebelum melangkah ke tahun berikutnya. Okey, macam mana petang hari ini? Ada yang kerja hampir selesai, ada pula yang baru memulai shift. Kita sambung petang Khamis ini dengan muzik dan cerita anda. Macam mana perjalanan hari ini? Ada yang dari pagi asyik bergerak sejak sampai baru sekarang sempat dudukkan, ambil nafas dulu friend. Kalau ada air di sebelah, bah minum dulu pelan-pelan ha? Waktu begini macam-macam rutin sedang berjalan. Ada yang mengemas, ambil anak, menyediakan barang jualan atau bersiap untuk bertugas hinggalah ke malam. Yang tunggu waktu pulang, semak dulu barang penting, telefon, kunci, dompet, jangan sesampai tempat letak kereta di paling bawah lagi tu, baru teringat, baru tiada lift lagi, mau naik ke atas, daik ya. Lagi tinjau juga tinjauan cuaca di tempat anda. Apapun amaran riba petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia 1.10 tengah hari tadi, melibatkan ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di beberapa negeri termasuk Sabah, Kudat, Pantai Barat Pedalaman, Membakut, Beaufort, Sepitang, Tambunan, Kuala Penyu dan Pensiangan. Sehingga ke zon ini, 4 petang ini. Jadi hati-hati untuk anda yang sedang memandu. Sekejap nanti saya bacakan kiriman ucapan anda. Boleh sempat lagi titipkan ke 019-589-6868. Inilah Santai Petang di Kening FM, hebat syoknya.

0: nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dah lah tak pasang lampu syarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jodoh jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Hey, kau main sini sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
1: Aduh. Sakitlah Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat.

Baik guys, baru saja berlalu bersama dengan lagu Dahlia Farhana, Langit Yang Sama. Di bawah langit yang sama, kita menjalani kehidupan dengan ujian yang berbeza-beza kan. Ada yang sedang berusaha mencari rezeki, ada yang menjaga ahli keluarga yang sakit, ada juga yang menyimpan keresahan di sebalik senyumannya. Kadang-kadang kita tengok orang lain macam mudah saja dia punya urusan, tapi kita pun tidak tahu apa yang sedang dia tanggung dalam diam kan. Luaran dia lain, dalaman dia lain. Sedih juga kadang-kadang kan, tapi dia tidak pernah menampakkan keresahan, kekecewaan dia. Sentiasa senyum. Buat anda yang sedang melalui hari yang berat, tidak apa kalau langkah hari ini perlahan. Kalau penat, berehatlah kawan. Kalau perlukan teman, carilah seseorang yang dipercayai untuk berkongsi dengan cerita anda. Tabah itu tidak semestinya kita tidak pernah menangis. Ada waktunya selepas mengesat air mata, lap air mata, kita cuba lagi satu urusan, satu langkah pada satu masa. Semoga apa jua urusan kamu orang di petang dipermudahkan. Kita sapa dahulu rakan-rakan kita sebelum berhibur bersama dengan lagu dalam susunan atur kita. Terima kasih Elvia Samawi Haparan. Selamat petang hari Khamis, DJ Hex, hebat luar biasa. Selamat bertugas bersama juru teknik Kening FM. Hebat dan syoknya. Hello, hello semua rakan setia Kening FM. Apa khabar? Selamat hari Malaysia. Ini ucapan hari bila ni? Copy paste Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rakan-rakan setia Kening FM setiap hari di siaran Bahasa Melayu Dusun Murut. Hari ini Macanun, Silaf Angun, Kak Narumbai, Flore Jontan, Elin Kemabung, Runang Skim Tomani, salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Tempat dia baik, cerah sahaja, panas dia bilang. Terima kasih dengan titipan ucapannya. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman. Hai juga Dindi Keningau, katanya ditujukan ucapan kepada semua pendengar Kening FM di manapun mereka berada. Semoga petang hari ini semuanya sehat walafiat. Antara rakan-rakan kita menerusi ruangan WhatsApp dan juga Facebook Keningau FM, terus berhibur bersama dengan lagu dalam sesenator kita. 4.30 minit petang nanti kita ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah.

0: Geleklah obatnya.
1: Penat bekerja? Jom santai seketika. Nikmati lagu pilihan dan cerita menarik bersama Santai Petang dan Harmonika. 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Keningau FM, suara pedalaman hebat. Joknya.

ada pelanggan yang sabar menunggu, atau jiran yang ambilkan barang sampai ketika kita tiada di rumah. Kadang-kadang bantuan 5 minit orang lain itu menyelamatkan banyak masa buat kita. Jadi kalau belum sempat untuk mengucapkan terima kasih, cepatlah sapa rakan anda. Terima kasih banyak kau tolong saya hari ini, ya. Ringkas saja, tapi buat orang itu akan dihargai. Okey, sekejap lagi kita akan melangkah ke pusingan berikutnya. 5 petang nanti kita akan ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti berita utama 5 pagi. Layan terus bersama dengan kami di Keningau FM. Hebat dan syoknya.

Kadang-kadang kita tahu sesuatu itu tidak baik untuk kita, tetapi sukar untuk melepaskannya. Seperti makanan dan minuman manis, gula memberi kita keselesaan, kenangan dan kepuasan sekelip mata. Tapi ingatlah, setiap kali anda membuka pintu kepada tabiat lama, ada harga yang perlu dibayar. Di satu sisi, pintu yang penuh nostalgia dan rasa manis. Di sisi lain, pintu yang membawa kesihatan dan kesejahteraan untuk masa depan. Buat pilihan yang tepat, tidak semua pintu perlu dibuka semula. Ingatan bersama kami bawakan dari Keningau FM untuk anda. Keningau FM, hebat.

0: Baik, dalam zon harmonika di Kening FM. Nah, relax, santai. Kawan kita sudah sampai di rumah. Relax lah, apalagi kan. Masuk dapur alamak, banyak betul pinggan mangkuk yang tak sampai di sana. Waktu pagi tadi, dah sempat cuci.
1: Program Perkembangan Sekarang Strategik Madang disantuni di PIBG Peringkat Antarabangsa 16 hingga 18 Oktober 2026, Jumaat hingga Ahad 3 hari 2 malam, bertempat di Taman Pertanian Sabah. Anjuran PIBG SKSN Anthony Tenam dirasmikan Yang Berhormat Dato' Haji Jamawi bin Jaafar, Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Sabah, merangkap adun N42 melalap. Penyertaan terbuka kepada semua lapisan masyarakat.

0: Hai, saudara, kita telah pun masuki pusingan berikutnya, pusingan 5 hinggalah ke pukul 6 petang. Ramai saudara yang berada di atas calon selesai tugasan di pejabat, mau beralih ataupun mau bergerak ke rumah masing-masing, balik rumah. Selamat dalam perjalanan anda. Ada juga yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas untuk petang hari ini. Bawa-bawa bertenang, guys. Sabar dulu. Janganlah kau marah, janganlah kau emosi sampai memandu hilang kewarasan, memandu dengan cara yang tidak selamat. Jangan begitu. Pengguna jalan raya banyak, ramai kan kawan-kawan. Ada yang pembonceng, ada pejalan kaki, ada juga yang membawa kereta. Jadi sambil kita itu perlu untuk bertolak ansur, berkompromilah antara satu dengan yang lain. Kalau satu pihak sahaja yang berhati-hati, susah juga. Jadi biarlah kita saling bertolak ansur, berkompromi. Kemanapun arah pulang kamu orang petang hari ini, mari kami temankan di Kening FM. Yang baru saja mengikuti siaran petang hari ini, ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex. Hanya aku cinta kamu orang semua. Dari 3 petang tadi hinggalah ke pukul 7 malam. Selamat petang untuk anda yang selesai bertugas, ada yang terus pulang rumah, ada yang singgah beli barang dapur, ada juga yang ambil ahli keluarga sebelum pulang bersama. Oh, pulang, marilah pulang kan. Pandu dengan cermat, kalau perjalanan sedikit perlahan, beri ruang dan beri sabar. Semoga selamat sampai kepada mereka yang menunggu. Untuk rakan-rakan kita yang shiftnya baru sahaja masuk, masih bertugas atau baru memulakan tugasan, selamat menjalankan tanggungjawab anda. Kepada para peniaga yang masih melayan kan, semoga petang hari ini membawa rezeki yang luas. Yang mendengar di rumah, apa cerita guys? Sudah mula menyediakan makan malam atau sedang berehat menunggu orang tersayang? Begitulah petang kita, akan rutin orang berbeza-beza. Apa juga, semoga dipermudahkan segala urusan. Jom kita bersama dengan lagu dalam susunan terkita untuk pusingan 5 hingga 6 dalam harmonika di Kening FM. Hebat joknya. Okey, baik. Sebelum kita berhibur, seperti biasa kita akan kongsikan kepada anda laporan info trafik bagi kawasan Kening. Petang hari ini, laporan trafik kita akan bersama dengan Sarjan Suherman, Sarjan Penguat Kuasa Trafik IP di Kening. Silakan Sarjan Suherman dengan laporan kita untuk petang hari ini.
1: Assalamualaikum dan selamat petang kepada DJ yang bertugas. Laporan lalu lintas hari ini 15 Hari Bulan 10 2026, bersamaan hari Khamis. Bagi Bulatan Perkasa, bilangan kenderaan dari arah Pekan Keningau menghala ke arah Hotel Perkasa agak tinggi disebabkan ramai pengguna jalan raya yang baru pulang dari kerja, dan aliran trafik bergerak agak perlahan. Pengguna jalan raya dinasihatkan bersabar dan berhati-hati ketika memasuki laluan Bulatan. Seterusnya, bagi Bulatan Sudamon, aliran trafik bergerak lancar dari arah Bulatan Perkasa terutama masuk ke arah Pekan Keningau serta laluan menghala ke Bulatan Rakyat. Tetapi dari arah Bulatan Sudamon ke Bulatan Perkasa, aliran trafik agak perlahan. Terakhir sekali, bagi Bulatan Rakyat, aliran trafik bergerak lancar dan tiada halangan di atas jalan raya sepanjang laluan tersebut. Semua pengguna jalan raya dinasihatkan berhati-hati ketika memandu dan menunggang kenderaan. Selamat bersama JSPT. Terima kasih DJ yang bertugas.
0: Info trafik at Keningau FM setiap hari.

0: saya, Syawel Lapin, sekadar berkongsi dengan anda. Apakah perasaan anda kalau kendaraan anda dihalang? Walaupun sibuk membeli belah, pastikan anda meletakkan kendaraan di tempat letak kereta yang telah dihaskan. Bukannya di bawah-bawah jalan yang mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna jalan raya yang berhemah dan mematuhi arahan penguat kuasa undang-undang. Jangan lupa, dengarlah terus Radio Malaysia KNFM.
1: Santai bersama dengan kami di Kenino FM. Kami di Kedengar FM, hebat syoknya.

Baik, dalam zon harmonika di Kening FM. Nah, relax santai kawan, kita sudah sampai di rumah. Relax lah apalagi kan. Masuk dapur alamak, banyak betul pinggan mangkuk yang tampai di sana. Waktu pagi tadi dah sempat cuci. Sekaranglah masanya untuk mencuci. Tenang-tenang. Tarik nafas perlahan-lahan. Sebab pasal cuci piring ni kan, kita mau kongsi juga kepada anda berkenaan dengan span basuh pinggan yang kita guna setiap hari tu boleh jadi antara punca keracunan makanan. Macam mana tu? Span basuh pinggan sangat lazim kita gunakan semua lapisan masyarakat, tapi dia mampu mengumpul berjuta-juta bakteria dalam satu masa. Baru-baru ini, seorang pengguna Threads berkata keluarganya terus berhenti menggunakan span pencuci pinggan selepas mengetahui ia boleh menjadi punca keracunan makanan dan mengandungi komplikasi buah pinggang. Persoalannya, betulkah dakwaan tersebut? Menurut Hello Doctor, berdasarkan satu kajian sebelum ini, terdapat 362 jenis spesies bakteria yang berbeza membiak dalam span pencuci pinggan. Macam tidak percaya kan? Luarannya kelihatan berbuih dan bersih, tapi sebenarnya apa yang ramai orang tidak tahu, span itu boleh mengumpul beratus jenis bakteria jahat tanpa anda sedari, tanpa kita sedari. Menerusi semakan Public Health Malaysia juga pernah mengulas mengenai perkara ini, menyifatkan span basuh pinggan sebagai penjenayah senyap kerana banyak kajian mendapati ia antara objek paling kotor di rumah kerana ia sentiasa lembab, penuh sisa makanan dan sentiasa diletakkan berhampiran dengan sinki, sekaligus menjadi tempat paling sesuai untuk bakteria membiak, termasuk bakteria E. coli. Bahaya dia bukan sekadar geli. Bila span sudah penuh bakteria, setiap kali kita lap pinggan atau papan pemotong, kita sebenarnya sedang pindahkan bakteria ke permukaan makanan. Lagi-lagi kalau anda guna span yang sama untuk lap sinki, lap pinggan dan juga lap meja. Malah span juga dikatakan lebih kotor berbanding mangkuk tandas. Span kotor tersebut boleh mengundang masalah kesihatan seperti sakit perut, ceret-meret dan juga keracunan makanan. Memetik portal The Economic Times, bakteria E. coli yang membiak dalam span pencuci pinggan juga boleh berisiko membawa kepada masalah kesihatan yang lebih parah seperti kerosakan buah pinggang. Selain E. coli, antara bakteria yang mungkin membiak pada span adalah Klebsiella, Moraxella oesolensis, Salmonella, Staphylococcus Leukokus dan juga Portus and Asintobacter. Jelas Public Health Malaysia, berjuta-juta bakteria E. coli dan Salmonella boleh terkumpul dalam span basuh pinggan. Jadi untuk mengurangkan risiko pencemaran bakteria dalam span basuh pinggan, apa yang perlu kita lakukan? Lebih baik untuk guna berus basuh pinggan, kemudian bilas sampai bersih span yang sudah digunakan. Bilas sampai bersih span yang sudah digunakan, perah span hingga kering selepas digunakan. Kemudian kita kena letakkan span di tempat yang cepat kering dan mengasingkan span untuk tujuan berbeza. Dan penting juga adalah untuk kita tukar span dengan kerap, seelok-eloknya 1 hingga 2 minggu sekali. Kalau kita selagi masih boleh guna, selagi dia belum lagi terlampau nipis, selagi itu kita gunakan, selagi hijau dia belum tercabut, nah masih lagi boleh berguna. Tapi itulah, demi kesihatan kita kena pantau dan juga berhati-hati. Nasihat informasi semasa kita bawakan kepada anda. Ayo jom terus berhibur bersama dengan kami menerusi Harmonika di Kering FM, hebat syoknya.

0: melalui aksi belanjawan 2027.
1: Saya suka juga bila peserta nih tamu fama, kadaya runcit, dan koperasi dilibatkan. Selain membantu penerima acara, ada peluang juga untuk penjaga tempatan dapat lebih ramai pelanggan. Duit belanja itu dapat menggerakkan ekonomi di kawasan kita sendiri. Harapan saya, penjaga kecil dibantu untuk paham cara pelaksanaannya supaya diorang boleh melayani pelanggan dengan lebih baik dan urusan membeli pun senang.
0: Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: bakat murid melalui eksperimen inovasi dan praktikal, di samping memperkasa kemahiran berfikir kritis, kreativiti dan penyelesaian masalah, di samping memperluas akses pendidikan STEM dan teknologi digital, juga meningkatkan literasi digital. Jadi kepada rakan-rakan adik-adik kita yang akan bersama dalam program ini, selamat maju jaya dan timbalah ilmu sebaik mungkin bersama dalam program Sumilau Speed Roadshow Peringkat Daerah Keningau. Itu informasi kita kongsikan kepada anda. Jom terus berhibur bersama dengan lagu dalam sesenator kita di Kening FM menerusi Zon Harmonika 6 hingga 9 9 pagi pula, 6 hinggalah ke pukul 7 malam nanti. Okey, Harmonika kita ada 2 jam 5 sampai 7. Untuk dari petang kita ke udara 3 hingga 5 petang. Lain terus Kening FM, ya macamnya.
1: Okey. Ya,

dan syoknya anda sedang tune in stesen Keningau FM. Baik, saudara, kita telah masuk ke pusingan 6 hingga 7 malam nanti. Para pendengar, masuknya waktu fardu maghrib bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini adalah pada pukul 6.02 minit petang. Ini bagi kawasan Keningau dan kawasan yang sama waktu dengannya. Kepada pendengar beragama Islam, samalah kita meluangkan waktu untuk menunaikan solat fardu maghrib. Setelah seharian bekerja dan mengurus pelbagai tanggungjawab, berhentilah seketika, ambil wuduk dan menunaikan kewajipan anda. Bagi masih dalam perjalanan, rancang persinggahan di masjid atau surau berhampiran, pandu dengan tenang dan berhati-hati ketika cuaca yang barangkali tidak mengizinkan. Semoga selamat tiba ke destinasi anda. Yang berada di rumah bolehlah saling mengingatkan ahli keluarga dengan penuh kasih sayang untuk menunaikan solat. Seketika kita akan bersama kembali menerusi harmonika di Keningau FM. Hebat.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu, kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni, tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup selo-selo dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau buat apa engkau taubat? Engkau pun tahu pandi kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga kan. Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan kan. Ibaratnya kalau kita masak kat dapur kan, kita masak guna kuali kan. Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam kan, tapi dia hitam sikit je lah. Dan kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je, bawah kita biarkan, hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main, susah lah, kita beli kuali baru kan. Jadi itulah tuan-tuan perempuan perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah 1,000,000 kali pun, buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah kumpul dulu dosa, baru taubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan dan puan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Kan? Buat dosa, tak apa, taubat balik. Dan berazam lagi, tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah lah tadi. Maknanya, tak bolehlah. Allah bolehkah ampunkan dosa aku? Allah bolehkah masuk aku ke dalam syurga? Aku ni memang ahli neraka lah. Kan? Jangan tuan-tuan dan perempuan, salah tu. Kan? Allah pun nak ceritanya, Fir'aun. Kan? Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa, kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu. Dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni, dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni. Kira tak adil kalau dia bertaubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia, dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak dan dia nak taubat. Tuan-tuan dan puan-puan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekalipun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan dan puan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak. Kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang berbaksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.

Pernah tidak anda rasa seperti apa saja yang kita buat serba tidak kena? Orang menilai, mengkritik seolah-olah kita tidak pernah cukup baik. Kadang-kadang tanpa sebab pun mereka tetap akan mencari alasan untuk merendahkan kita. Jadi kalau hari ini terasa sukar, kalau dunia terasa berat, peluklah diri sendiri lebih erat. Kita berhak untuk menerima diri kita dengan segala kekurangan, dengan segala perjalanan yang masih jauh. Sebab dalam dunia yang penuh dengan suara yang menjatuhkan, suara yang paling penting tetaplah suara dari dalam diri sendiri, dan semoga suara itu penuh dengan kasih dan sayang. Pesanan hargai diri ini kami bawakan dari Kering FM. Hebat joknya.

kita kembali dengan menyapa rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp juga Facebook Keningau FM. Terima kasih, selamat petang amankan di kampung Baginda Keningau. Mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa dengan pantun di petang yang kuat angin, dia bilang. Kata tua, kata bermalu, malu berbuat kerja menyala hina bangsa kerana berseteru, seteru membuang berpecah belah. Buat DJ, jaga diri, hati pribadi, ingat pesan abang, jangan nakal-nakal. Okey, baik, terima kasih. Selamat petang juga rakan kita, Ponjuana Inggit. Selamat petang rakan kita, Kausal Rotation. Salam sejahtera, selamat petang. Dia bilang, hai Maria Johan, apa khabar petang hari ini? Semoga sihat, walafiat. Mayani Emma Abdul Malik, hai DJ Hex, hai juga untuk anda. Terima kasih dengan titipan ucapan. Semoga ceria senantiasa, sihat bersama dengan keluarga, terus berhibur bersama dengan lagu dalam sesenator kita Harmonika hingga ke 7 malam, menemani anda bertemankan Hex. Atur sahaja.

Hidup ini berlalu terlalu pantas. Hari-hari terasa sama, tapi waktu tetap mencuri semuanya. Usia, impian dan momen yang sepatutnya kita nikmati. Kita terbiasa berlari mengejar sesuatu hingga kita lupa berhenti, melihat sekeliling dan benar-benar hidup. Jangan biarkan hidup anda hanya menjadi rutin yang kosong. Hiduplah dengan penuh makna sebelum masa merampas segalanya. Pesanan hidup bermakna ini kami bawakan dari

Lagi informasi kita kongsikan kepada anda, ini berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul dan juga program Maharajan Kesenian Islam 1448 Hijrah 2026 Masih peringkat daerah Keningau yang akan dijadualkan pada 21 Oktober 2026. Ini program Maharajan Kesenian Islam bermula 7.30 malam bertempat di Dewan Masyarakat Keningau. Sementara itu, bagi program sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Keningau akan dijadualkan pada 22 Oktober 2026 yang mana bermula seawal 7 pagi dengan perarakan bertempat di Padang Bandaran Keningau. Pelbagai program diadakan antaranya perhimpunan juga penyampaian hadiah bagi pertandingan kaligrafi kontingen terbaik dan teramai anugerah khas bermula 9 pagi dan bagi program ini akan diadakan di Dewan Masyarakat Keningau. Jadi dua program 21 dan 22 Oktober 2026 bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Keningau juga program Maharajan Kesenian Islam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir bersama mengimarakan program ini. Informasi kita kongsikan di Kering FM, hebat syoknya.

Dan menggapai di langit, mengakar di bumi. Inilah suara pedalaman anda. Bah, petang sudah. Kasih santai dulu. Layan lagu sambil kongsi cerita. Santai Petang dan Harmonika, 3 petang hingga 7 malam. Di mana lagi? Keningau FM, hebat syoknya.

Baik, saudara, sebelum kita berpisah, jom bawa pulang satu perkara yang baik daripada petang hari ini. Mungkin sedikit semangat untuk menyelesaikan kerja, idea menu makan malam ataupun kenangan manis yang singgah apabila mendengar lagu anda. Mungkin juga teringat seseorang yang mau kita ucapkan terima kasih. Daripada cerita tadi, tenaga yang berbaki, sampaikanlah soalan malam ini makan apa? Semuanya membuatkan petang kita terasa dekat. Terima kasih kerana menjadikan petang Khamis anda ini bersama dengan kami di Keningan FM. Anda yang mendengar sambil bekerja, memandu, berniaga atau mengurus rumah, terima kasih kerana sudi bersama. Yang masih bertugas, semoga semoga urusan dipermudahkan. Yang sudah berehat, nikmati malam bersama orang tersayang. Kalau perjalanan masih berbaki, semoga selamat sampai. Pertemuan kita untuk edisi petang hari Khamis hari ini, 15 Oktober 2026, berakhir di sini. Saya Higgs, hanya aku cinta kamu orang semua, mengundur diri daripada Santai Petang dan Harmonika bersama menerusi siaran Kering FM. Sampai jumpa lagi.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت يا الله. Wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu, segala keinginan dan ketakutan juga.

kuserahkan kepadamu, tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

anda semua berada dalam keadaan baik dan segala urusan dipermudahkan. Sebagai panduan rakan Muslim untuk solat fardu Isyak malam ini ialah pada pukul 7.12 malam, dan selepas itu berita Sabah FM 7.30 malam.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
0: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Dengarkan kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Belanjawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan setuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani, farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Siap siaga, calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
3: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
4: Terima kasih kepada anda yang santai-santai mendengar Sabah FM. 8 malam ini kita akan ikuti ulangan forum Anjung At-Taqwa yang bertajuk Maghfira, Tangisan Taubat Seorang Hamba. Baik, Syafiq akan menemani anda dalam varia lebih lagu lebih santai 9 malam hingga 12 tengah malam. Jaga diri semua. Selamat malam.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Bila Ramadan menjelma, waktu berbuka menjadi detik yang dinanti, dan inilah peluang untuk jenama anda hadir bersama pendengar Sabah FM ketika mereka bersiap sedia menikmati juadah berbuka.
3: Promosikan produk dan tawaran istimewa anda melalui iklan berbuka puasa Sabah FM 2027. Dekati pelanggan, serlahkan jenama anda. Tempah slot anda sekarang, hubungi Pegawai Pemasaran RTM Sabah 088-712-344, sambungan 1116. 088-712-344, sambungan 1116.
4: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada.
5: Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
6: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Biasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk terma.

0: Yang bijak.
1: Semua anda dikenali RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Siswa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kalpin, tidak lain tidak bukan Forum Anjung At-Taqwa, selaku moderator forum pada malam ini. InsyaAllah bersama saya dua orang panel yang akan membahas, membicarakan tajuk yang kita bicarakan pada malam ini. Jadi hadirat, jangan kemana-mana, teruskan bersama kami sebentar saja lagi.

0: Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali bersama kami tidak lain tidak bukan wadah ilmu nombor satu negeri Sabah, Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, baik yang sekarang berada di masjid, yang sedang mendengar di radio Sabah FM, untuk makluman pada malam ini Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, saya ingin bertanya kabar dulu jemaah yang hadir pada malam ini. Apa kabar semuanya? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang kita akan bawakan, yang kita akan bahaskan pada malam ini, tak lain tidak bukan tajuk yang kalau boleh untuk merujuk ke dalam diri kita, bahwa setiap manusia itu pasti berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tajuk yang kita bawakan pada malam ini adalah maghfirahmu, tangisan taubat seorang hamba. Subhanallah. Insyaallah, sebelum kita mulakan persoalan berkaitan tajuk kita pada malam ini, ingin saya perkenalkan dulu siapa dua orang panel yang kita jemput khas untuk bersama kita pada malam ini. Di sebelah kanan saya tidak lain tidak bukan orangnya memang terkenal, Al-Fadil Ustaz Dr. Isra Haji Ramli, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Fakulti Pengajian Islam University Malaysia Sabah. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sehat Doktor?
3: Alhamdulillah.
1: Malam ni berseri-seri.
3: Siapa esok?
1: Dengar
3: pipi.
1: Macam bawa isteri.
3: Ada.
1: Yang mana tu? Dapat jawab. Nanti kita akan jawab. Okey, insyaAllah. Teruskan lagi dengan perkenalkan panel kita yang kedua, Al-Fadil Ustaz Dr. Azihal Bangsawan, pengasas Ma'at Tahfiz Darul Hasanah dan SM Integrasi Darul Hasanah. Tahfiz Darul Hasanah, kita import khas dari Sandakan. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan baju sampingnya, tak ragu ke orang rumah ni? InsyaAllah tak. Nah, okey. Kenapa? Jangan dijawab. Okey, insyaAllah. Apapun, mudah-mudahan yang hadir pada malam terus bersama kami untuk bersama-sama mendapat ilmu yang kita akan bawakan pada malam ini. Baiklah, teruskan dengan soalan yang pertama kepada Dr. Isra. Okey, Dato'. Doktor, bila kita berbicara tentang maghfirah, tentu sekali ia berkaitan dengan taubatnya seorang hamba. Jadi, Doktor, mohon penjelasan daripada Doktor, apa maksud taubat yang sebenarnya dalam Islam, dan adakah istighfar, taubat, ungkapan itu hanya sekadar di bibir, tidak ada sebarang pembuktian yang benar-benar tulus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada Adinda sahabat moderator Ustaz Ridwan di atas pembukaan, dan Adindaku Ustaz Dr. Azihal. Jauh datang, lama kami tidak bersparing, tapi alhamdulillah malam ini ditemukan sebab besok cuti. Besok cuti. Dan kepada jemaah di Masjid Daerah Putatan, ramai ni dengan yang kita nampak dan tidak nampak bertimbun ni. Ramai. Dan juga penonton kita di Sabah FM, Sabah FM bagus bah. InsyaAllah sama-sama kita merungkai sesuatu yang sangat berat. Tajuk ni Ustaz berat, bikin takut. Tajuk ni bikin takut. Bila ada orang tanya, kenapa kau belum pergi umrah? Macam belum ready bos. Kenapa dia belum ready? Dia belum mahu bertaubat lagi dan mahu tidak mahu minta ampun lagi kepada Allah. Dia bilang kalau pergi Mekah, taubat nah, tidak boleh runding balik KK. Dia masih takut. Seolah-olah bila bertaubat itu langsung tidak buat salah langsung. Kata Ibnu Manzur radhiyallahu dalam rahimahullah ta'ala, hafizullah dalam lisanul Arab. Dia kata taubat itu taubat daripada taba. Taba yatubu taubatan. Kalau belajar bahasa Arab, dia itu huwa taibun, dia itu bertaubat. Hiya taibatun, dia perempuan bertaubat. Kalau kita mengatakan tawab, tawab itu sifat Tuhan, maha pemberi taubat. Jadi itu cerita bila dikatakan taubat itu ialah kita kembali kepada Allah daripada dosa. Kembali kepada Allah sahaja atau kembali mentaati selepas melakukan dosa. Boleh jadi taubat itu berkisar 5 minit. Boleh jadi berkisar cerita 10 tahun. Boleh jadi cerita 50 tahun. 50 tahun tidak pernah solat. 50 tahun tidak pernah sujud di sajadah. 50 tahun. Akhirnya dia berfikir untuk bertaubat kepada Allah. Setelah dia bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, akhirnya dia melaksanakan satu proses, bermula sesuatu perkara yang baru, yaitu dia tidak lagi tinggal solat, dia melaksanakan. Itu cerita 50 tahun. Ada orang yang cerita tadi, dia minta ampun, dia bertaubat, ini bukan cerita besar. Maksudnya 5 minit lagi taubat, 3 minit lagi taubat, 10 minit lagi taubat. Taubat ini secara ringkas untuk pengetahuan semua, taubat ini datang daripada hati berserta dengan lidah ataupun tidak, bahawa ya Allah, aku mau tinggalkan apa yang aku buat salah. Aku mau tinggalkan apa yang aku buat salah. Dan proses untuk meninggalkan benda itu kita akan bincang dalam sesi yang seterusnya, bahawa pokok pangkalnya apabila dia katakan bahawa taubat itu ialah kita meninggalkan sesuatu yang salah. Salah itu berbeza daripada setiap orang. Ada orang dia ambil nasi lebih daripada orang lain, dia rasa itu salah. Ada orang dia menengok sesuatu yang tidak bagus, dia rasa itu salah. Ada orang yang dia buat salah banyak tapi dia rasa itu masih kecil. Banyak lagi orang buat benda yang lagi besar salah. Jadi atas orang semua, bahawa kesalahan itu berbeza bagi pendirian masing-masing. Ada orang nampak begini salah, ada orang nampak gini salah. Sedangkan agama telah menceritakan bahawa proses salah itu adalah tetap ada bagi setiap orang. Dan kesalahan itu ada dua, Ustaz. Satu, kesalahan kita dengan Tuhan. Lambat solat, lambat bayar zakat, lupa selalu, lugai-lugai, bilang orang Sabah. Tahu lugai-lugai? Pirau-pirau. Itu boleh kita minta ampun terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kesalahan dengan manusia, macam mana? Kita buat salah, orang itu balik Johor. Kita tidak jumpa sudah, dia balik Johor. Bagaimana cerita kita dengan dia? Adakah Allah akan mengampunkan dosa kita dengan itu? Kalau tidak, kita akan sambung perbicaraan itu selepas ini. Tapi pokok pangkalnya, taubat ialah meninggalkan sesuatu yang salah dan dosa untuk kita kembali kepada sesuatu yang normal, menjadi hamba yang sentiasa diampunkan Allah. Wallahu alam. Mukaddimahnya, Ustaz.
4: Satu mukaddimah pembukaan yang cukup cantik menjelaskan bahwa
1: Taubat itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan dirimu agar dipandang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Okeylah, kita teruskan dengan soalan yang kedua untuk Dr. Azihal. Jadi doktor, bila kita sebut tadi, doktor Isra saya sebutkan tadi, ada orang tu nak mau bertaubat nantilahnya. Malas aku dulu pergi Mekah. Kenapa? Masih banyak dosaku. Jadi bila doktor, bagaimana ada orang tu merasakan diri terlalu banyak berdosa? Bagaimana supaya hatinya itu tenteram, merasakan bahwa nikmat pengampunan maghfirahnya Allah itu senantiasa terbuka? Tafadhal Ustaz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum
4: warahmatullahi. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim. Terima kasih moderator, sahabat saya Fadil Ustaz Muhammad Rizwan bin Kaplin, da'i muda, da'i kundang, tapi bukan malin kundang lah, kundang ni terkenal di Sabah. Sahabat panel, guru kekanda saya yang berbahagia, Ustaz Dr. Haji Ishraq bin Haji Ramli. Benar, ini kali keempat kita bergandingan, Dr. Ishraq. Lama kita tidak bergandingan. Pengerusi seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Daerah Putatan, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Mukaddimah yang cantik menyentuh tentang literal konsep maghfirah, keampunan, mengajak kita kembali kepada Tuhan dan menyedarkan bahawa bicara malam ini bukan sahaja kita terhadap Tuhan, tetapi kita sesama manusia, merangkumi konteks kehidupan berkeluarga, berjiran tetangga dan komuniti masyarakat. Justru perjalanan hidup kita masing-masing, Tuhan telah sedang mengurniakan rezeki, nikmat, anugerah, rahmat yang terlalu luas. Banyak, tak boleh dikira bos. Kalau dikira pun tak boleh terhitung. Dan Allah menyatakan tentang rahmat kasih sayangnya ini di dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rahmati wasiat kullasyai'in. Dan rahmatku, yakni rahmat Allah, rezekinya Allah, anugerahnya Allah, terlalu luas, meliputi segala-galanya. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Merenung perjalanan kehidupan kita, ya mungkin banyak dosa berbanding pahala, termasuk diri saya. Sebab itu tajuk malam ini, sebagaimana guru kita panel pertama sebut, berat. Berat bukan apa? Dia menunjuk kepada diri kita. Dia merujuk kepada diri kita sebelum orang lain. Sebab dengan orang boleh kita buyuk. Dengan orang, bang, kita boleh berlakon. Tetapi dengan pemilik langit dan bumi, Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan, pentadbir tujuh petala bumi, pentadbir tujuh petala langit, pemilik segala-galanya, kita tidak boleh bohongi. Justru perkara yang pertama, ketahuilah, keampunan Allah tidak bertepi, tidak bernokta, tidak berpenghujung. Walaupun dosa kita seluas lautan, walaupun dosa kita lebih luas daripada langit di atas sana, tetapi Allah bisa mengampunkan kita. Karena Allah telah mengisytiharkan di dalam Al-Quran, Wallahu Ghafurun Rahim. Dr. Ishraq, pakar bahasa Arab, belajar di Arab Saudi, di Sabah FM. Bagus bah? Satu-satunya kelas bahasa Arab bersama Dr. Ishraq. Wallahu Ghafurun Rahim.
6: Ghafur, Allah tidak menggunakan alif lam. Kenapa bukan Al-Ghafur? Tetapi kenapa Ghafurun? Kata nama Am bermaksud keampunan Allah tidak bertepi, tidak berpenghujung. Dan Allah Maha Penyayang. Yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, banyak-banyak forum, banyak-banyak ceramah, moderator ini membuatkan saya cermat, membuatkan saya rasa gerun, sebab tajuknya itu menunjuk kepada diri kita. Sebab apa? Kalau dikasih tengok dosa kita, boleh jadi bertapuk kita. Boleh jadi saya pun tak duduk di hadapan tuan-tuan, puan-puan sekalian. Apapun perkara yang kedua, jangan berputus asa memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ada masalah lagi bukan? Macam lama pula. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Teruskan merinti kepada Allah. Teruskan beristighfar kepada Allah. Banyakkan menangis di hadapan Allah. Kenapa kita rasa jauh dengan Tuhan? Kita rasa hati kita keras. Kita rasa ada sifat keakuan. Seolah-olah semua yang ada kita yang empunya. Kita lupa kematian. Kita lupa hakikat kehidupan. Na'udzubillah min zalik, palis-palis. Kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kerana apa? Kerana hati yang keras. Justru melunturkan hati yang keras, cara yang utama dan pertama adalah bertaubat kepada Allah. Dan betul panel pertama Dr. Ishraq sebutkan tadi, bermula dengan hati, disusuli dengan lidah, dan diterjemahkan, dibuktikan dengan perbuatan. Contoh moderator, kita taubat, yang pertama kita menyesal. Kita menyesal. Dan yang kedua kita lafazkan astaghfirullahalazim. Istighfar burung kakak tua pun boleh juga. Astagfirullah, astagfirullah. Tetapi yang membedakan kita dengan burung kakak tua adalah penjiwaan, adalah penghayatan. Astagfirullahalazim. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Dan kita terjemahkan, buktikan dengan perbuatan. Kita solat taubat. Kita mandi taubat. Kemudian kita solat sunat 2 rakaat. Kemudian kita berdoa dan kita tidak mengulangi lagi akan kesilapan-kesilapan tersebut. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Masyaallah. Jadi jelas apa yang doktor katakan tadi, bila Allah berkata la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah kau berputus asa dengan rahmat pengampunanku, kata Allah. Mudah-mudahan yang hadir dalam majlis ilmu pada malam ini semuanya diampunkan dosanya, yang zahir, yang batin, yang sengaja tidak sengaja balik keluar daripada majlis ini suci bersih seperti bayi yang mau dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, teruskan dengan soalan yang ketiga. Okey Dr. Isra, jadi kita telah bicara tentang maksud taubat, tentang maghfirah yang Allah itu maha luas. Jadi bagaimana bah cara bertaubat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang orang itu kalau bertaubat, betul-betullah dia bertaubat, menyesal betul-betul, bukan sekadar lidah. Hari ini taubat, besok entam lagi. Hari ini taubat, besok lagi. Jadi macam mana taubat yang sebenar dan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tafadhal Ustaz.
2: Terima kasih Ustaz Moderator. Para jemaah dan para penonton Sabah FM, bila Dr. Azihal bagi tahu tentang sesuatu yang perlu lahir daripada hati, dia kadang-kadang bila kita bersendirian, kita lost. Orang putatan bilang lost in space. Kita hilang puncak. Bila kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau minta ampun, kita kena tim, main bola, tidak cukup korum, memanas kita Ustaz. Mesti cukup korum. Main badminton, 3 orang, palu itu bos. Siapa mau lawan yang 1 orang tu? Kalau kau campin ya, tapi orang tengok memang kau beli main. Tapi orang bilang macam dah berapa ngam ini tiga orang. Macam sot. Sebab tidak ngam. Jadi bila proses taubat itu, Nabi tidak pernah memberitahu bahwa ada tata cara tertentu. Mandi bunga, kau mesti ambil lima daerah bunga. Daerah Putatan satu, daerah Kiulu, daerah Tamparuli, Kuda, Cendakan. Campur tu bunga, taruh dalam beli, baru beli bertaubat. Tidak ada disebutkan benda seperti itu. Taubat itu tidak perlu diberitahu kepada sesiapa sekalipun. Kata Allah, wa tubu ilallahi jami'ah. Bertaubatlah kamu semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang berjaya. Dalam surah An-Nur ayat 31. Mau beritahu kepada tidak kecuali siapa sahaja. Tidak boleh tunggu masa. Tidak boleh tunggu buat salah baru mau bertaubat, baru mau minta ampun. Tidak. Kita lepas solat kenapa istighfar? Kau bukan mencuri. Lepas solat, assalamualaikum warahmatullahi. Apa benda yang kita sebut? Astaghfirullahalazim. Kenapa sebut itu? Kenapa beristighfar kepada Allah sedangkan kita solat pun? Mau beritahu, dalam solat pun kita berdosa, bos. Kita berdosa dalam solat. Allahu Akbar. Roti telur kah, roti jantan? Nah. Sebab kawan kau tanya, Lita enggak? Roti kah kita, geng? On. Sampai di sof, Allahu Akbar. Nah, tulul kah? Enggak tulul. Nah, macam mana juga tu? Kacau, bilau kita punya. Saya selalu cakap di mana-mana. Bila istri, jangan kirim gula sama lakimu. Dia pergi sembahyang, kau kirim gula. Bila saja rakaat pertama, Allahu Akbar. Bataras kah Pakistan? Contohlah, contoh. Akan keliru benda tu, ganggu dalam solat. Jadi mau beritahu, dalam solat pun perlu istighfar kepada Allah, apalagi dalam keadaan kita buat salah secara langsung. Jadi Nabi SAW memberitahu dalam banyak cara dan memberitahu kepada sahabat bagaimana Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi yang tidak pergi perang Tabuk. Akhirnya dia mengaku kepada Nabi, aku tidak uzur tapi aku tidak mau pergi perang. Di pulau 50 hari. Di pulau 50 hari. Tiada siapa pun bercakap kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Karena apa? Buat salah, tidak pergi perang. Tapi dia bertaubat, bertaubat kepada Allah. Akhirnya Allah bagi tahu tiga orang itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau bagi tahu cerita taubat, kita tidak tahu Allah terima ataupun tidak. Pasti. Kita pergi haji, kita tidak tahu mabrur ataupun malboro. Kita pergi umrah, kita tidak tahu makbulah ataupun tidak. Kita solat tadi isya, kita tidak tahu Allah terima ataupun tidak. Jadi dalam keadaan kita tidak tahu, kita perlu istighfar dan perlu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, bagaimana para ulama meletakkan bagaimana syarat ataupun cara untuk kita bertaubat. Macam mana mau lari daripada meja biliar? Bongkar meja biliar tu. Jadi tidak ada sudah biliarmu. Contoh, kalau ada benda yang boleh membawa kepada perkara tersebut, kasih lari. Dan bagaimana tempat yang terbaik untuk kita bertaubat? Rumah Allah. Jumpa kawan-kawan di masjid. Tidak ada lepas isyak ini. Mana kita, bos? Sana bah, nine ball. Tidak mungkin. Paling-paling pergi kedai mama makan roti canai. Lepas itu bincang pasal agama. Besok subuh nanti cuti, kita mau pergi mana? Maksudnya kita jumpa orang-orang yang membawa kita kepada benda itu. Itu salah satu benda. Kena cari orang yang boleh bawa kita kepada keindahan. Dan kalau kita merokok, contoh, minta maaf, saya tahu orang Putatan tidak merokok. Kalau kita mau berhenti merokok, mesti jumpa orang yang tidak merokok. Tapi kalau kita jumpa orang yang merokok, confirm, ulang balik. Contoh kan? Yang kedua, menyesal karena telah melakukan maksiat ataupun dosa tersebut. Itu mesti. kita rasa keluh kesah, rasa tidak tenang, macam Dr. Azia cakap lagi, macam ada yang tidak selesai. Bila buat salah sama orang, tidak tenang hidup kita, bos. Macam ada yang tidak selesai. Bila menipu sama ibu bapa, sedangkan tidak mau pergi sekolah, tapi bagi tahu sakit perut, tidak tenang satu hari. Kenapa? Sebab rasa macam menipu-menipu, ada benda yang tidak selesai. Jadi, kena clear benda itu. Yang ketiga, berazam dan bertekad untuk mengulangi dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Bertekad. Bertekad untuk selama-lamanya. Tapi ada hadis dalam hadis Bukhari tentang bagaimana orang yang ustaz ulang-ulang. Minggu depan buat lagi, minggu depan buat lagi. Balik haji buat makin power. Balik haji makin power. Balik umrah makin power. Makin buat. Mau beritahu kenapa tu? Adakah Allah membenci orang seperti itu? Dalam hadis Bukhari yang panjang beritahu bahwa aku berdosa ya Allah. Saya hanya memberitahu tentang maksud hadis tersebut. Aku berdosa ya Allah. Dan Allah menjawab kepada hambanya, tidakkah kau mengetahui aku Tuhan yang memberi maaf kepada engkau? Selama berapa lama dibuat lagi? Allah jawab lagi, tidakkah aku memberitahu bahwa aku Maha Pengampun? Mau beritahu sampai bila-bila pun jangan berhenti meminta ampun dan mohon maaf kepada sesiapa sekalipun. Namun yang keempat ustaz, ini dosa dengan Allah boleh runding. Kalau dosa dengan manusia, Allah tarik balik. Allah bilang itu kau kena uruskan sebaik mungkin. Dosa dengan manusia kau kena clear. Wallahu alam.
7: Jadi maksudnya ustaz, taubat ni tidak boleh macam ibu mengandung. Oh, lepas melahirkan, tak aku mulai sumpah tidak mau. Tapi ujung tahun ada lagi. Oh, maksudnya tidak boleh. Ya, ustaz begitu. Maksudnya setiap pertaubatan itu mestilah diiringi dengan kekuatan zahir dan batinnya untuk meninggalkan hal-hal yang telah membuatkan dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita teruskan lagi dengan soalan yang keempat untuk Dr. Azihal kita. Ustaz, gini. Ini satu perkataan yang sering kita dengar ustaz. Ramai orang bilang gini. Hidup ni masih muda. Enjoy masih muda. Enjoy dulu bah. Nanti tua baru taubat. Ini satu ayat yang sering kita dengar. Jadi ustaz, adakah pemikiran seperti ini berbahaya dalam Islam dan bagaimana kita ni mau sedarkan diri kita untuk mengelak supaya ayat ni orang bilang kalau tua itulah barulah taubat, tapi tidak tahu bila orang bilang masanya tu sampai kan tidak begitu tua. Jadi tafadhal ustaz.
8: Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moderator, sahabat panel, Dr. Haji Ishraq, Haji Ramli, muslimin muslimat, termasuk penonton di Sahabat FM yang dimuliakan sekalian. Stigma ataupun pandangan masih muda nantilah tua bertaubat itu sesuatu yang merisaukan dan sesuatu yang salah lah bah. Maksudnya kalau orang sahabat bilang tak bagus. Kenapa? Sebab mati itu dia tak kira umur. Hari ini dijumpai seorang kanak-kanak setelah 10 jam jatuh di dalam parit, 10 jam dijumpai 6 kilometer daripada tempat dia jatuh. Kerana mati itu kullu nafsin zaiqatul maut, dia tidak mengira umur. Kanak-kanak, remaja, belia, dewasa, otai masih berbisa, dia tidak kira. Dan sifat mati itu bagetatan, dia tiba-tiba. Dan ternyata Dr. Ishraq, guru kita, ternyata penghujung hidup kita ini adalah apa kebiasaan kita. Dan memang persekitaran kita membuktikan perkara itu. Penghujung hidup seseorang adalah pada apa kebiasaannya. Kalau dia biasa main bola, dia biasa datang ke masjid. Berapa ramai kawan-kawan kita meninggal di dalam masjid, di dalam surau. meninggal membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan semua kita, keluarga kita, mati dalam keadaan baik. Husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi anak-anak muda lah, termasuk orang-orang yang berjiwa muda. Pesan ini ada tiga. Yang pertama, awaluddin ma'rifatullah. Seawal agama mengenal Tuhan, mengenal Allah. Jadi kita tidak mahu memiliki anak yang lebih mengenal dunia berbanding Allah Tuhannya. Kita tidak mahu mengenal anak-anak kita, mengenal game berbanding sifat-sifat kesempurnaan Tuhan, nama-nama Allah yang indah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, sampailah As-Sabur. Ini yang perlu dibimbangi pada hari ini. Soal dia berpegang masih mudah, itu perlu kita padamkan. Kita maaf cakap, kita bakul sampahkan. Tetapi persoalan yang utama, moderator, ialah mengenal Tuhan. Salah main game? Tak salah. Sambil main game, dia kenal Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia berhenti, dia solat. Dan dia menyedari game itu adalah harus. Dan ada perkara yang lebih utama. Dia main game, mama bapaknya panggil, dia sahut, dia tinggalkan. Yang menjadi masalah, Dr. Ishraq, main game. Beliau panggil, dia tidak layan. Wih, nama awal lagi saya ini. Nah, dan paling membimbangkan, panggilan Tuhan dia tidak hiraukan. Jadi tidak pelik lah. Kalau Tuhan pun dia boleh lawan, tidak pelik. Mama bapak pun, orang pun dia boleh lawan. Itu yang pertama, kenal Tuhan. Yang kedua, dengan siapa anak muda itu berkawan, termasuk kita. Termasuk kita lah, bapak-bapak, ibu-ibu, isteri, isteri-isteri, anak-anak, siapa juga. Dengan siapa kita berkawan? Betul, guru kita Dr. Ishraq sebut tadi, kalau kita mau bertaubat, kita berkawan dengan kaki taubat. InsyaAllah, hari-hari kita akan sedar taubat kepada Allah, mohon maaf kepada manusia. Tapi kalau sebaliknya, wal ya'uzubillah min zalik, kita berkawan dengan bukan kaki taubat tetapi kaki pukul, wal ya'uzubillah min zalik. Hari ini tular cerita orang laki belasah sampai koma isteri dia, dan dikatakan koma isteri dia tu seumpama isteri itu macam dilanggar lori. Nah, apakah ada ruang untuk bertaubat? Tapi syukur alhamdulillah, kita di daerah Putatan, termasuk di luar sana, bila kita berkawan, berada dalam suasana orang-orang yang ingat Tuhan, bermaaf-maafan, kita akan dapat menjaga hati kita, mulut kita dan perbuatan kita. Dan yang terakhir, banyak-banyakkan istighfar kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari diriwayatkan 7, dan ada riwayat lain 100 kali beristighfar. Itu Nabi bos, dijanjikan syurga penghulu 124,000 nabi, 313 rasul. Kita bukan nabi, mengapa tidak kita tidak banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Wallahu a'lam.
7: Masya Allah, jadi menjelaskan kepada kita bahwa bukan tentang hidup masih muda, enjoy dulu, tapi syarat mati bukan tentang muda, dan syarat mati bukan tentang umur, karena kematian tanpa pertaubatan, orang yang mati itu tidak memilih di mana dan bila waktunya, insyaAllah. Baiklah, mungkin kita teruskan soalan yang kelima. Jadi soalan kelima ni, kita bagi peluang kepada jemaah lelaki yang berada di masjid daerah Putatan pada malam ini. Jadi silakan untuk mengutarakan soalan kepada Dr. Isra.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wangku Ismail, Pengiran Haji Bongsu, daripada Maju Bajaya Apartment, sebelah pagar saja.
10: Okey, baik Ustaz. Assalamualaikum. Oleh kerana baju kita sama, jadi mungkin inilah ada soalan dia. Jika dosa di antara hamba dengan Allah diampunkan dengan memohon terus kepadanya, bagaimana pula cara taubat memohon keampunan apabila seorang itu melakukan dosa terhadap sesama manusia? Adakah cukup dengan istighfar kepada Allah atau perlu mendapatkan kemaafan daripada orang yang dizalimi, Ustaz?
2: Terima kasih. Terima kasih kepada yang bertanya. Soalan sangat bagus. Tuan Moderator, sahabat Luto Azihar, seterusnya jemaah dan penonton Sabah FM. Macam kita cakap tadilah, dosa sama Tuhan ni, Tuhan Maha Pengampun. Macam Luto Azihar cakap tadi, Ghafur Rahim. Dia nakirah, dia bukan ma'rifah. Maksudnya open, tidak ada sekatan dan tidak ada apa. Seperti mana orang tanya kepada Hasan Al-Basri, Tuan, saya ini balik-balik buat dosa, taubat buat dosa, taubat buat dosa, apa berceritaan ini? Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala? Syaitan suka kalau orang itu stop, tidak mau minta ampun sudah, sebab banyak dosa. Dia bilang, tidak gunanya aku minta ampun. Minta ampun buat dosa lagi, minta ampun buat dosa, tidak guna. Syaitan suka itu. Tapi kata Hasan Basri, kau teruskan saja istighfar, minta ampun kepada Allah, jangan stop. Walaupun balik-balik merokok, contoh, dengan kecil hati orang yang merokok, bukan berdosa pun, cuma ada yang mengatakan haram kan. 6 negeri kalau saya tidak silap mengharamkan rokok. Tidak tahu kita ini macam mana. Contohlah kan, berdosa juga tu kalau sudah keluar fatwa. Tapi kita hisap je kan, diam-diam je kan, istighfar je, lepas naik masjid buang. Lepas tu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, macam saya cakap selalu kan. Adakah orang yang sabar rokok baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim? Kenapa tidak baca bismillah? Tidak bagus betul. Jadi soalan yang tadi, bila menceritakan tentang bila dosa dengan Allah kita boleh minta ampun, Allah Maha Pengampun, yakin saja itu. Tapi kalau dosa dengan orang, dosa dengan orang ada dua macam. Satu, dosa bersifat materialistik. Kau ambil tanah dia, kau ambil baju dia, kau tumbuk dia, kau pukul dia, itu dosa physically yang nampak. Dan kau kena minta ampun direct, sebab dia tahu dan kau tahu. Sampaikan Nabi menyebutkan tidak masuk surga, tidak bertegur kau 3 hari. 3 hari saja Allah bagi tempoh. Lebih pada itu, tidak masuk surga kamu 2 orang. Maksudnya kena minta ampun direct kalau orang itu masih hidup. Dan kalau kita bersifat bukan fizikal, yang kita fitnah, WhatsApp, post di grup, media sosial, bahawa orang itu jahat, orang itu gini. Jadi langkah yang pertama, wajib minta maaf terus, on the spot. Jangan tunggu besok. Macam Lazia cakap, Zaiqatul maut, anytime. Kita kena panggil Tuhan. Kita tidak tunggu, jangan tunggu benda itu. Kita tidak tahu kita hidup ataupun tidak besok. Jadi kena minta ampun terus, sekadar kita mampu. Kalau kita mampu, buat terus, jangan tunggu. Kalau kita ambil hak dia, bagi balik. Ambil tanah, bagi balik. Ambil baju, bagi balik. Ambil rokok, bagi balik kah? Nah, contohlah kan. Siapa? Ambil rokok, curi 2 kotak, bayar 3 kotak. Best friend terus tu, lepas tu. Soalan dia, Tuan, kalau dia meninggal, kalau dia meninggal, apa kita mau buat? Meraung kita, bos. Allah kasim, kenapa kau jadikan manusia, lebih baik kau jadikan seperti haiwan, kan? Kalau dia mati macam mana, bos? Cari waris, cari waris dan keluarga. Kalau keluarga tidak terima, itu urusan mereka dengan Allah. Kita sudah selesai. Janji, kita kena berusaha. Kalau tidak jumpa juga, itu kita kena minta dengan Allah taubat yang besar, taubat lewatnya, sebab tidak jumpa langsung. Masalahnya kita menunda perkara seperti itu. Itu yang tidak ngam. Kita kena cepat. Fastabiqul khairat. Wallahu'alam.
7: Masya Allah. Maksudnya hablum minallah wa hablum minannas. Pandai-pandai kau menjaga hubungan dengan Allah, maka jagalah juga hubunganmu sesama manusia. Karena orang yang cinta kepada Allah pasti pandai menghargai ciptaannya. Subhanallah. Insya Allah. Kita teruskan soalan ke-6. Kita bagi peluang kepada jemaah wanita. Jadi silakan untuk mengajukan soalan.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Surnati binti Haji Basman dari Petatan. Soalan ini saya tujukan kepada panel kedua Ustaz Dr. Aziha. Assalamualaikum Ustaz. Sebagai seorang istri, jika seorang istri melakukan dosa seperti tidak menjaga aurat dengan sempurna atau meninggalkan solat, adakah dosa tersebut turut ditanggung oleh suami atau setiap individu tetap memikul tanggungjawab dosa masing-masing di hadapan Allah? Serta sejauh mana peranan suami dalam menegur dan membimbing istri agar kembali kepada jalan taubat dan maghfirah Allah? Terima kasih.
4: Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moderator, sahabat panel, muslimin muslimat, termasuk para penonton di Sabah FM, bagus bah yang dimuliakan sekalian. Terima kasih atas soalan yang bagus bah, perihal bagaimana keadaan seorang isteri yang nusyus, yang derhaka kepada suami sekaligus kepada Tuhan. Sebelum menjawab, 30 saat kita merenung semula tajuk kita pada malam ini berbunyi maghfiramu, keampunanmu, tangisan taubat seorang hamba. Apabila tidak ada jiwa hamba, maka sukarlah tangisan maghfirah keluar daripada mata kita. Termasuklah seorang isteri, dia tega, dia sanggup melawan kata suami, dan kederhakaannya itu merangkumi menyakiti hati suami, melawan cakap suami, dan melanggar sebarang arahan ataupun ajakan suami selagi mana tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu persoalan timbul. Moderator, persoalan timbul, apakah dosa isteri tadi ditanggung oleh suami sepenuhnya? Hadis Nabi SAW, setiap kita adalah pemimpin, kullukum ra'in, dan semuanya kita dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kita pimpin. Seorang pemimpin kepada rakyatnya, seorang ketua kepada pengikutnya, seorang suami terhadap istrinya. Mas'ulun an ra'iyatihi. Kalau suami terhadap istri, istri terhadap suami, akan disoal tanggungjawab seorang suami kepada istrinya. Jadi soal dipikul dosa istri kepada suami begini, seandainya seorang suami telah pun mengingatkan istrinya, jangan tinggalkan solat, tutup aurat, dengar cakap suami, dan peringatan itu tidak pernah putus, Dr. Rishab, hari-hari, maka ketika itu tanggung jawab di hadapan Allah, jawab di hadapan Allah bukan lagi terpikul pada suaminya. Kakak yang bertanya. Berbeza kalau suami tadi dia tidak kasih ingat, bahkan dia pun tidak sambayang. Maka terpikullah dosa tadi terhadap si istri. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un wa khairul mata'id dunya al-mar'atu salihah.
8: dunia ini perhiasan. Dan ternyata sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Dan bagaimana untuk menjadi istri yang soleha? Dan bagaimana untuk mudah seorang wanita memasuki syurganya Allah? Ada empat. Dan yang keempat ini mencabar. Yang pertama, solat lima waktu. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Kalau tiga ini cemerlang, ada yang keempat, mentaati suami. Mentaati suami selagi mana tidak melanggar perintah Allah. Nah, kalau bilang suami, sayang, orang yang membuka bakau tudungmu. Ah, kalau yang itu tidak boleh. Kalau bilang suami, bolehkah hari ini kita cuti sembahyang dulu? Kenapa bang? Kita mau pikun dasang. Sajuk-sajuk. Haji, kita pikun dasang. Tidak boleh. Jadi mudah-mudahan siapa juga kita, khususnya dalam hal hubungan suami istri, mudah-mudahan semua kita sentiasa dalam maghfirah Tuhan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
7: Masyaallah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, selamatkanlah ahli keluargamu daripada api neraka. Ya dinasihat enggak mau Ustaz, ah biarlah, apa boleh buat juga kan Ustaz, cari lain lah bah. Kalau boleh, Ustaz. Nah, boleh. Okay. Insyaallah teruskan lagi dengan soalan daripada soalan khas dari peminat Radio Sabah FM khusus kepada Dr. Isra. Silakan.
12: Assalamualaikum. Hai Ustaz, saya Dazra dari Kota Kinabalu. Saya nak tanya soal solat. Kalau kita solat Zuhur ke Asar, contohnya solat Zuhur tu tinggal 5 minit lagi, tapi waktu tahiyat akhir tu dah masuk solat Asar. So macam mana tu? Adakah solat kita tu sah ataupun tidak? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih.
2: Terima kasih yang bertanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dia persoalan solat tu, kita kena ingat solat ni lah kita punya the best thing in our life. Bilang orang putatan, awalu ma yuhasabu yaumul qiyamah, benda yang pertama ditanya Tuhan hari kiamat, solat. Sampaikan Allah beritahu, fawailun lil musallin alladhina hum an solatihim sahun. Jadi soalan kakak tadi, dia solat Zuhur last minute sudah bos, dia tahiyat akhir masuk Asar sudah. Maksudnya dia akhir Allahu Akbar Allahu Akbar sudah masuk Asar. Jadi adakah solatnya sah? Kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Abu Hanifah, walaupun dia terakhir sempat untuk solat, dia masih dikirakan sah. Tapi dia makruh, sebab sudah terlambat, ujung nyawa. Tapi orang yang lambat solat ini ada dua macam. Pertama, solat karena memang sibuk, guring cakut yau, set. 8 bos, 8 pinggan, Allah. Nggak buat orang lapar dan orang mau, degang, nggak sempat. 3 pinggan lagi bos, 3 pinggan. Dia sengaja ataupun tidak untuk lambat, tidak. Dia ada urusan untuk selesaikan urusan manusia. Bukan sengaja. Tapi itu makruh. Al-karuhiyah. Sebab melambatkan. Dia boleh je awal. Kita boleh je solat awal tapi kita sengaja melambat. Itu tidak bagus. Kita kena berusaha untuk dapat solat awal dan kita berikhtiar. Confirm kita sempat. Tempohnya terlampau mengantuk. Kalau kita sembahyang, confirm 50 kali menguap. Menguap, baik tidur dulu 10 minit ataupun 15 menit baru sembahyang. Tapi tempo panjang. Tapi yang seperti itu, dia tahu, dia relax, dia main bola dulu. Berapa bos? Habis kita nih 5.50, lama lebar Asar, akhirnya 6 suku. Dia sengaja kan. Kata ulama, perbuatan seperti ini bukan saja makruh, dia berdosa. So dia sengaja. Akhirnya jadi fawailul lil musallin, celakalah orang yang solat, iaitu sahun. Jadi Kak, Bu, kalau terlambat sholat, pastikan minta ampun pada Tuhan, aku tidak sengaja. Tapi sholatnya tetap sah, sebab masih masuk waktu. Tapi jangan saja, sekejap lagi masuklah, DJ Arif bilang, kejap lagi masuklah waktu sholat asar. Di kawasan ketika dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dia pun, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun, Allahu Akbar seming zuhur. Itu tidak boleh. Itu sudah tidak sah, sebab sudah masuk waktu. Hah? Sudah masuk waktu. Tapi, kira sajalah empat waktu tersebut. Tahiyat akhir pun ulama bilang diterima. Apatah lagi masih rakaat pertama. Tapi dengan syarat, kita berusaha untuk cepat. Berusaha untuk cepat. Sama juga, tambah sikit. Kalau qada, tertinggal seming subuh, bangun pukul 8, jangan kau nyanyi. Ini bangun pukul 8 nyanyi, tengok handphone, bersih gigi, ketawa-ketawa. Kau kena terus. Bangun jat, terus ambil wudhu, Allahu Akbar. Bini tanya, semang apa bang jam 8? Duha. Sedangkan semang subuh. Jangan kasih tahu orang, kita punya kesilapan. Diam-diam saja. Tapi kenapa ada kunut bang? Kau mana tahu, kau dah pergi masjid. Wallahu alam.
7: Masya Allah, ini jelas. Untuk menjawab soalan daripada peminat radio sampai FM tersebut. Terima kasih Ustaz. Oke, teruskan dengan soal FB. Mungkin soal ini ditujukan kepada Al-Fadil, kepada Dr. Azihal, yang bertanya namanya Mayani Emma Abdul Malik. Bilangnya Ustaz, Assalamualaikum. Saya Mayani Emma Abdul Malik daripada daerah Beaufort. Ustaz, jika kita berbuat dosa kepada Allah, kita boleh terus memohon ampun kepadanya. Bagaimana pula memohon ampun kepada kedua ibu bapa kita yang sudah tidak ada? Mohon penjelasan Al-Fadhil Ustaz.
8: Tuhan berfirman di dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kamu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud redha Allah terletak pada redha ibu dan ayah. Persoalan bagaimana ibu ayah yang sudah meninggal dunia untuk kita lanjutkan bakti kita dan untuk kita teruskan ketaatan kita. Suatu hari seorang sahabat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana untuk aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku yang sudah meninggal dunia?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang mafhumnya, lakukanlah kebaikan, bersedekahlah, dan niatkanlah untuk kedua orang tuamu. Itu bagi cerita yang kedua orang tua sudah meninggal dunia. Bagaimana kita kedua orang tua yang masih hidup, teruskanlah berbakti. Ingat tiga perkara, nampak kecil tetapi kederhakaan yang besar. Yang pertama, jangan pernah merasa disusahkan oleh orang tua kita. Yang kedua, jangan pernah terdetik untuk mengajar orang tua hanya kerana kita belajar tinggi, orang tua kita mungkin tidak belajar. Dan yang ketiga, jangan pernah merasa disusahkan

0: Dan tentang bakti kepada kedua orang tua ini, ini Dr. Ishraq, pandangan pribadi saya lah. Kehidupan mengajar kita, saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadikanlah hidup kita, bahkan nyawa kita, segala-galanya untuk kedua orang tua kita. Selepas Allah dan Rasulnya, sama ada mereka hidup ataupun mereka sudah meninggal dunia. Wallahualam.
1: Masya Allah. Jadi kita beri kesempatan sebelum kita menutup tirai program kita pada malam ini, dipersilakan untuk Dr. Isra dan untuk memberikan ulasan lah pada malam ini. Satu minit.
2: Yang pertamanya, kata Nabi dalam hadis Tirmizi, dalam satu kalimah, laisal muhimmu an nazhaba ilal hajj, bukan penting untuk kita dapat pergi haji. Bal al-muhim, yang paling penting, an nataghayyara ba'dahu, kita berubah setelah itu. Maksudnya pulang haji berubah. Itu yang paling mahal berbandingkan kita pergi haji. Kalau kita pergi haji tak boleh berubah, maka ada sesuatu yang kita kata ada sesuatu yang tidak clear. Sama jugalah dengan kehidupan kita. Kalau taubat kita itu tanda-tandanya mau berubah, pandai orang bilang, orang Kelingau bilang, pandai kaki dia sampai ke masjid. Contoh, kalau tidak sampai ke masjid, ada benda belum clear, PM tepi. Wallahu'alam.
1: Teruskan Ustaz.
0: Ya, simpulan, Ustaz. Panel pertama menyatakan sabda Nabi SAW, setiap kita tidak lepas melakukan silap dan dosa, dan orang yang paling terbaik adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertaubat kepada Allah. Ajaklah orang-orang tersayang kita dengan harapan semuanya kita berkumpul di syurga, bukan di neraka. 10 saat kita orang Islam percaya dunia ini sementara, akhirat kekal abadi. Apakah kita mau ke syurga ke neraka? Jawab dengan iman masing-masing. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Dan menjelaskan kepada kita bahwa semua kita ini pendosa, maka selalulah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada dua panel yang telah membahas, berkongsi ilmu kita pada malam ini. Terima kasih semua yang hadir pada malam ini. Insyaallah semoga rahmat Allah mendampingi dirimu. Terima kasih kepada Sabah FM, terima kasih juga kepada pengurusi masjid daerah Putatan Kenasudi bekerjasama menzahirkan untuk bersama-sama menghadirkan majlis ilmu kita pada malam ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hamba yang terbaik itu bukanlah hamba yang tidak pernah berbuat salah, tapi hamba yang terbaik itu adalah bila mana dia menyadari bila dia berbuat salah, dia cepat kembali kepada Allah, liqa'i rabbi, untuk bertemu, menangis di hadapan Tuhannya di setiap kesilapan dosa yang ia telah lakukan. Kenapa? Allah itu berkata, innallaha yuhibbut tawwabin, aku cinta pada hamba-hambaku yang bertaubat kepadaku. Jangan, maka jangan pernah putus harapan untuk tidak terus memohon keampunan kepada Allah. Allah tidak pernah bosan menunggu perbicaraan taubat hambanya. Tapi kita yang kadang-kadang bosan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap nafas yang Allah perzahirkan, yang Allah bagi kepada kita, daripada bangun tidur, tidur balik, bangun tidur, tidur balik, nafas ini adalah satu kesempatan pertaubatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita untuk terus menyadari bahwa kita ini diberi kesempatan untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kau datang kepada Allah membawa dosa yang sebesar luas langit dan bumi, tapi ketahuilah apa kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah, rahmat pengampunanku lebih besar dari dosa yang kau hadapkan kepadaku. Masya Allah.

0: hadirin hadirat, syurga itu nanti tidak akan dipenuhi oleh para ahli ibadah yang sombong dengan ibadahnya, tapi syurga hanya akan dipenuhi oleh para pendosa yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahu alam, bertemu lagi di lain waktu di tempat yang berbeza. Bertemu lagi kita dalam Sabah FM, Forum Anjung At-Taqwa, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Sabah FM, Khutbah
1: Simfoni,
3: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati. Sebentar lagi utama 9 malam.
2: Feel it.
4: Biasa di hati.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
2: Rumah kita jadi pot lepak sudah.
3: Pot apa, Bani?
2: Tempat lepak nyamuk.
3: Alamak, nyamuk Aedes bayi ni.
2: Jadi, apa kita mau buat ni, Ayah?
3: Senang saja, Batu. Mari kita periksa sama-sama. Bekas air yang bertakung tu kasih kosong dan kosong. Macam alas palsu dan penapis air. Sampah pun kasih ikat bagus-bagus. Biar nyamuk tidak ada tempat membiak. Satu penutup botol yang ada air bertakung pun cukup untuk nyamuk Aedes membiak. Kasih luang 10 minit untuk cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang. Malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Belanjawan 2027. Disi Madani, mencapai di langit, mengakar di bumi.
3: Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh dadah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan terlalu perketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Ya, itu dia tadi lagu Dewi Cinta daripada Adira Suhaimi. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Kembali lagi bersama saya DJ Syafiq dalam Varia Lebih Lagu Lebih Santai di Sabah FM. Dari pukul 9 hingga 12 tengah malam. Terima kasih DJ Kakachi yang menemani kamu menerusi simpani. Sebentar tadi, macam biasa, kamu boleh request 3 buah lagu berlainan genre dan berlainan penyanyi. Hantar saja permintaan kamu melalui WhatsApp Sabah FM di talian 019-490-4848. Lain terus Sabah FM, bagus bah.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Osai Music dan Sabah FM.
5: Bagus.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: kepastian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

0: conti estetica lor balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM.
0: Sayang, terima kasih Sabah FM.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM. Kembali lagi bersama DJ Syafiq dalam segmen Varia. Macam biasa nanti jam 10 malam kita akan mendengarkan berita ringkas apa-apapun. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami di Sabah FM. Selepas ini lebih banyak lagu menarik bakal menemani anda. Jadi tingkatkan volume radio kamu dan nikmati malam ini bersama kami. Lain dulu lagu Dahsyat daripada Mojo. Lain terus Sabah FM. Bagus bah.

0: mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out. Kerana di kuartiri nanti data-data pribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syip Pandora dan Sabah FM. Bagus bah?
1: Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus bah.
2: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa
1: bah, yang pinjam duit jangan lupa bayar, ah.

lah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus Bang.
2: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Sekarang saya Izzy, anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
2: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
1: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap dan pemantauan kesihatan secara berterusan.
2: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga. Harga kamu juga.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Varia lebih lagu lebih santai, masih lagi bersama DJ Syafiq di Sabah FM. Ada berita baik untuk ibu bapa dan penjaga menerusi belanjawan 2027. Bantuan awal persekolahan ataupun BAP ditingkatkan daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid. Semoga bantuan ini dapat meringankan perbelanjaan persekolahan ibu bapa dan membantu anak-anak memulakan sesi persekolahan dengan lebih baik. Jadi kalau kamu dapat bantuan tu, jimat-jimatlah, belilah yang kasut sekolah, tapi tahun depan lah, bukan tahun ni, ataupun baju sekolah baru. Mudah-mudahan urusan keluarga kita semua dipermudahkan. Kita terus melayan lagu-lagu rancak bersama Varia. Lain terus Sabah FM, bagus ba.
1: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Bagus Bang Sabah FM.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12:30 malam.

0: Varia lebih lagu lebih santai bersama DJ Syabib. Itu dia tadi lagu Lumangat Okudika daripada Ray Guntabe. Tidak terasa kita semakin hampir masuk ke jam yang ketiga. Dan jadi tepat pukul 11 nanti kita akan mendengarkan berita dari Kuala Lumpur. Jadi jangan ke mana-mana dulu, teruskan bersama Sabah FM untuk mendapatkan perkembangan semasa sambil menikmati lagu-lagu yang boleh menemani malam-malam kamu hari ini. Kepada yang masih berjaga, semoga terus bersemangat. Kita santai-santai sejabakan hanya di Sabah FM. Bagus bah.
1: Bagus bah Sabah FM.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.
3: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: Varia lebih lagu lebih santai. Kita kini berada dalam jam terakhir Varia bersama saya DJ Syafiq. Di sebalik keamanan, kesihatan, pendidikan dan keselamatan negara, ada insan yang telah banyak berbakti. Menerusi belanjawan 2027, sebanyak 2.3 bilion ringgit diperuntukkan untuk pembinaan dan penyelenggaraan kuotas bagi polis, doktor, tentera, guru dan anggota bomba. Kadar pencen terendah juga dinaikkan kepada RM1,350 sebulan. Memanfaatkan 59,000 pesara dan veteran ATM. Jadi manalah tahu kan ada pesara yang di rumah tu. Kamu kasih angkat-angkat kening kepada mereka. Nantilah tahun depan, janganlah tahun ni. Kalau tahun ni dorang masih sama juga. Kan? Jasa mereka terus dikenang, kebajikan mereka terus diberikan perhatian. Hanya di Sabah FM, bagus bah. Wahai cinta, beri petanda,
1: dengar kupu-kupu yang bicara. Amboy-amboy mulut tu, macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kuih. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Bad Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

0: adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM Bagus Ba.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Ini adalah Radio Sabah FM
4: Bagus Ba.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Varian lebih lagu lebih santai bersama DJ Syafiq. Kita telah pun sampai ke penghujung Varia untuk malam ini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua pendengar yang setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini. Sampailah jam 12 tengah malam. Semoga lagu-lagu yang menemani kamu malam ini menceriakan suasana dan memberikan sedikit ketenangan selepas seharian menjalankan tugas ataupun berehat di rumah. Esok malam jangan lupa bersama DJ Ozil dalam segmen Varia. Kita dengarkan dulu lagu terakhir untuk malam ini, Mama Papa Larang daripada Judika. Saya DJ Syafiq mengundurkan diri dulu. Jaga diri, selamat malam dan semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Podcast Guspa Sabah FM.
1: Hai guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat lah guys.
0: Guspa Sabah FM.
2: Ini adalah Radio Sabah FM. Guspa.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilayha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله kami mohon kepadamu agar dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Pantai Utara Tanah Air dengan semangat zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Nasional malam baru saja berlalu. 8 malam hingga 12 malam bersama dengan Aizan Azam. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Kian Buruh Hantu, muncul lagi untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 16 Oktober 2026, 5 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM di seantero Malaysia berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan. Apatah lagi jerebu masih lagi melanda negara kita. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah ya. Jangan dibiarkan sakit tu. Ada yang kata demam biasa je bang, jangan begitu. Dari demam biasalah tiba-tiba jadinya demam denggi dan sebagainya kan. Jadi periksa badan anda lebih awal supaya dapat kita kesan penyakit itu lebih awal. Jadi pergi klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk Nasional Kian Buruh Hantu pertemuan Jumaat hari ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif, sampai pukul 6 pagi nanti di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. MyTV 701 Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga ada yang sedang mendengarkan menerusi frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda sepanjang 6 jam ini. Juga hiburan-hiburan yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Hashtagnya ataupun tanda pagarnya lagu best. Hari ini hari Jumaat. Semoga hari Jumaat hari ini membawa ketenangan dalam hati kita ya. Keampunan dosa dan juga rezeki yang berkat untuk kita semua. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng-geng buruh hantu, untuk kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM seperti biasa. Juga di live TikTok seketika nanti 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda untuk 1 jam 30 minit ini, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi berjoget. Luncur terus sampai pukul 6 pagi, Nasional Gang Buruh Hantu.

ekspedisi dengan apa nak dikata. Apa nak dikata, kita jalanilah hidup ini dengan sebaik-baiknya. Sebab semua perkara dalam dunia ini hanyalah bersifat sementara. Ianya takkan kekal lama. Kalau ianya berjalan dengan baik, maka kita nikmatilah. Dan ianya juga tidak akan kekal lama, kan? Jika ianya berjalan dengan teruk pun sama juga. Jangan bersedih. Ianya juga takkan kekal lama. Jadi relax-relax, tenang-tenang. 12:27 minit tengah malam. Nasional Game Berhantu baru berusia untuk hari ini, belum lagi setengah jam lah. Saya lama lagi nak bersiaran bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Yang sedang bekerja, sedang bertugas, saya temani anda, okey? Anda juga temani saya. Yang penting jangan mengulah, siapkan kerja sebaik-baiknya, galas amanah yang diberikan kepada anda sebaik-baiknya. Jalankan kerja-kerja anda dengan penuh keikhlasan. Sebab apa? Sebab kita mencari rezeki ni satu ibadah. Bila satu ibadah, ianya penuh dengan keikhlasan. Dan kalau keikhlasan itu ada, insyaAllah rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT. Yang sedang berniaga, selamat berniaga. Warung-warung, restoran-restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Abang-abang burger, kakak-kakak burger. Bagaimana perniagaan anda hari ini? Saya sering doakan semoga perniagaan anda semakin hari semakin maju. Di ibu negara, cuaca agak sejuk. Hujan melanda di ibu negara. Manakala di tempat-tempat lain yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pulau Pinang di timur laut dan juga barat daya. Perak di Kerian, Larut, Matang, Selama, Kuala Kangsar, Kintar, Kampar, Batang Padang, Mualim, Perak Tengah dan juga Hilir Perak. Pahang di Cameron Highland, Lipis dan juga Bentong, Selangor di Gombak, Hulu Selangor, Hulu Langat, Petaling, termasuklah di Kuala Lumpur, Sarawak, di Kuching, Samarahan, Serian, Kapit, Bintulu, Limbang, Marudi, Miri, Beluru dan juga Subis, termasuklah juga di Mukah, di Sibu dan juga Selangau sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi.

Amok dengan ada pistol. Lagu ciptaan Hasan, lirik oleh Lolo. 12.42 minit tengah malam. Dan untuk tengah malam ini, 34 kawasan masih lagi mencatatkan bacaan IPU tidak sihat ya. Kebanyakannya negeri-negeri di semenanjung tanah air, di Johor, di Melaka, di Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, di Pahang, di Perak. Dan dua kawasan di Sabah, iaitu di Sempurna dan juga Sandakan. Dan atas sebab itu juga, semua sekolah di bawah pentadbiran 8 pejabat pendidikan daerah PBD Selangor, iaitu Kelang, Kuala Selangor, Kuala Langat, Hulu Langat, Gombak, Sepang, Petaling Perdana dan juga Petaling Utama ditutup serta tidak beroperasi untuk hari ini, 16 Oktober. Dan kenyataan terkini, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor memaklumkan bahawa sekolah di bawah pentadbiran PBD Hulu Selangor dan juga Sabah Bernam akan beroperasi seperti biasa. Namun demikian, semua aktiviti luar bilik darjah di kedua-dua daerah tersebut tidak dibenarkan. Ibu bapa, penjaga murid dan juga seluruh warga pendidikan diminta mengambil maklum tentang pemakluman ini serta merujuk saluran GPNS bagi mendapatkan maklumat yang terkini. Jadi sebarang perubahan terhadap status pengoperasian sekolah akan dimaklumkan melalui saluran rasmi GPNS dan juga kerjasama serta perhatian semua pihak dihargai. Jadi ambil maklum mereka yang berada di 8 daerah PBD di Negeri Selangor. Hari ini sekolah tutup ya. PDPR akan berjalan seperti biasa. Geng-geng Burhan tu, mana anda semua? Nek Mok melaporkan diri. Dia kata salam Jumaat yang berkah. Syah Putra Mesing Johor. Kita ada Elbiana, Rosiliana, Nilela, Akila Melson, Lin Roslinda, Juria Jaafar, Nek Mas Kota Baru. Janet Zai juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Matahari Bersinar, PKA Amin. Ada juga Lia Ramli. Lia ada dari Temeloh. Saljia PI, ada Nani Ani dari Kuala Kurau Perak, Timbul Tawau, mana lagi Melaka lah, juga turut bersama-sama. Acik Ki Singa Utara, biasa Asadong Jaya Semarhan Sarawak, Juas Mizi Abdullah Pucung Selangor, Virginia Vanessa Dayang Helda, Ayi Tul Gurun. Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan anda dengan saya, Jeb As ataupun Jeb dari Sibu, Jazwan Arif, Real Adi juga bersama-sama, Princess Su, Intan Hamid, Asna Asrani, Razak Balangi, Nida Wahida, Mahathir Muhammad Zin, Rohatun Atun, Zamzin, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Jali Noah Ajib dari Kelapa Sawit, Gulai Johor, Abdul Jalil Tahir, katanya dari Gerai Sate di Simpang Felda, Endau Johor. Alamak, jauh betul. Kalau dekat dah, saya dah minta atas sate dah. Muhammad Yusof Terengganu, Nodiana Nodin, Miri Sarawak, Ita Chot, Muhammad Fakri Ai, Kedai Burger Taman Suri Tampoi, Nenek Ani Bidan Risalju, UPS, Abang JJ Kemas, Syah. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Terus berhibur lagi, ini dia persembahan kumpulan saja dengan panggung hayalan. Jangan terlalu banyak berhayal, berangan-angan itu percuma. Tapi saya harapkan perkara yang anda angan-angankan itu menjadi sebuah cita-cita dan juga menjadi sebuah realiti dalam hidup anda. Terus dengarkan Nasional Gia Burhan tu di Nasional FM.

0: bersemangat kemudian Wings dengan Hukum Karma. Nombor kita ke 1-2 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Anda yang baru bertemankan Nasional Geng Berhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, tentunya Nun Alif Zain Alif, untuk pertemuan hari Jumaat hari ini. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Maka dengan itu teruslah lakukan kebaikan. Di hari Jumaat ini jangan kita tunda kebaikan, kerana mungkin itu adalah sebab Allah SWT untuk mengangkat darjat kita, kan. Kita berterus buat baik walaupun dikata orang, buat jahat dikata orang, buat baik pun dikata orang. Jadi pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Kerana mereka yang mengata pasal kita itu adalah insan-insan yang tidak sempurna sebenarnya hidupnya. Kalau insan yang sempurna hidupnya, dia tidak akan pernah mengata orang. Baik, susulan daripada jerebu yang berlaku, pelaksanaan ujian akhir sesi akademik yang dijadualkan berlangsung pada minggu hadapan ditangguhkan susulan situasi jerebu yang masih lagi melanda negara kita. Kementerian Pendidikan memaklumkan keputusan itu dibuat dengan mengambil kira kebimbangan ibu bapa dan juga penjaga terhadap kesihatan anak-anak, khususnya mereka yang perlu hadir ke sekolah bagi menduduki pentaksiran berkenaan. Jadi UASA merupakan pentaksiran kendalian sekolah, justru pihak sekolah diberikan ruang untuk menyusun semula jadual pelaksanaannya. Jadual baru akan dimaklumkan kepada ibu bapa dan juga penjaga oleh pihak sekolah akan datang, ya. Walaupun kita jagalah anak-anak kita. Kalau tak sekolah tu, jangan biarkan mereka bermain di luar pula. Kurangkan aktiviti di luar rumah, minum air sebanyak mungkin. Saya difahamkan ramai yang dah mula sakit tekak, batuk-batuk dan sesama. Saya juga mengalaminya minggu yang lalu. Kini suara saya baru nak kembali. Seperti suara saya baru nak kembali pulih. Geng-geng Berhantu, laporkan diri anda di Facebook rasmi, di Instagram, juga di live TikTok. Semakin pagi, semakin ramai ni. Ramai juga yang dah melaporkan diri. Antaranya Rosila Ramli, Azlan Abdul Wahid, Yo Kalang, ada 6979 Asana, Idrus Musang Berbulu Serigala, Abang Luri. Pom-pom-pom, kasih horn satu kali, ya. Ada juga Carol, Virginia Vanessa. Kita ada adik Lacoste, anak utara channel dari Jitra Kedah, Rashidi Abbas, Amba Abadi, Saima Isa, Lavender Girl, ada Asan juga, Subcasting, Azlan Abdul Wahid, Nurul Fatihah Hamid. Ini kawan saya tau. Ini kawan saya, Nurul Fatihah Hamid. Kalau nampak di saluran sukan, di TV, okey, setiap kali menjalan sukan pasti dia ada menjadi pengacara je. Joe Harry, ada Farah Maneh, ada Zek 6672, Iza Maria, Nur Cahaya Perlis, Zainab Sakaria, Yus YMC Auto Perlis, The Legend Azila MTJ, Miza 82 Tol Bentong. Okey, akak-akak Tol Bentong, abang-abang Tol Bentong, jangan lupa terus stay tune, kekal setia bertemankan Nasional Geng Berhantu. Kita ada Lady Hedda Zaini, Omar, Kupu-Kupu Beracun, Jumira, ET90, Muhammad, Ziti Lee, Pak Alam, Botak Bahaw. Siapa lagi? Putri Dalisha, Rashida Abbas, Rashida Idris, Fiza Rina, Cinta Hati, Terserlahlah 718, ada Non juga. Mantap. Ramailah. Kio Kusanagi, Wang Sepawi. Restu Nagus Burger, masih on Damansara, Noran Yasin. Oh, terima kasih banyak-banyak. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu rock yang angguk-angguk kepala, kan. Ada yang kata angguk-angguk kepala ni bangsa ambil memandu. Ini dia kisah pemandu-pemandu se-Malaysia. Terus berhati-hati di jalan raya, jangan jadikan jalan raya kita sebagai sungai maut. Ada yang mencari rezeki atas jalan raya, kan. Kita nak cari rezeki, bukan cari maut. Jadi terus ikut peraturan yang telah pun ditetapkan. Abang-abang lori, brother-brother bas, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, kasih horn untuk Abang Manis, boleh tak? Pan-pan-pan. Okey. Saya dengar. Mantap semua. Okey. Sehingga 1.30 minit pagi, saya berikan hiburan berbagai rentak. Kita buka warung joget kita lah. Tadi kita dah anggung-anggung kepala, kali kita berjoget pula seketika untuk hiburan pelbagai rentak. agak rancak sebelum kita betulkan mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bercakap tel.
1: Ha! Elmo Gang!

paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar dengan Ho Gaya Hey Tu Juga Tau Piar Sajana membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Hari Jumaat dan penghulu segala hari. Mudah-mudahan rezeki kita akan melimpah. Jika kita bahagikan rezeki itu tau, ilmu juga akan bertambah jika kita kongsikan. Kasih sayang juga akan bercambah jika kita berikan. Jadi jangan kedekut, jangan tamak dan tak perlu bimbang jika segalanya hanya kerana Allah SWT. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gambar Berhantu. Baik, di hari Jumaat penghulu segala hari ini, marilah kita sama-sama di masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan digalakkan mengadakan solat hajat bagi memohon agar isu jerebu yang melanda negara kita dapat ditangani dengan lebih baik. Menteri, selain pada usaha-usaha yang kita jalankan, kita perlulah bergantung pada Allah SWT. Bukan saja di wilayah persekutuan, tapi kita juga memohonlah untuk anda di seluruh negara sebenarnya, untuk kita sama-sama mengangkat memohon pada Allah SWT, kerana senjata bagi umat Islam adalah doa tau. Jadi jangan meremehkan doa. Pamin Ujang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada AGB Jahir daripada Tol Pasar Borong, ada Ina, ada Jajaran Pentiga, Zidane Pilot, Ina Manja, Fairuz Ahmad, Idah Khairi Pasir Mas Kelantan, Adik Comel Azli dari Johor ataupun JB, Ismi Pal, Denny Herbs, Cikgu Ati Zawati, Adin GBH dari Ipoh, Kak Iyas, Wan Ishak, Chef Zack, Azlan Adnan, ada Alia Syamira, Ati 80, Fadilah Ahmad, kita ada Ketupat juga, Diana katanya seperti biasa teman suami yang sedang memandu lori. Mantap Diana. Mid 1981 Jumaat Ikhromo, kita ada Azman Arifin juga, Wawani, Irfan, Siti Fatimah, Muhammad Nazir, Fiza Hafizah, Muhammad Sofi, terima kasih banyak-banyak. Anissa Manaf juga hadir, alhamdulillah ramai yang hadir. Tiga Ainul, jadi salam GBH, salam Jumaat. Okey, melepasi 1.30 minit pagi, ramai yang katanya tak sabar. Tak sabar apa dia? Nak menangis tepi buju katil, bang sabar. Saya dah kata lagu menangis tepi buju katil melepasi 1.30 minit pagi, okey. Dan kini tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita, untuk kita layan lagu-lagu syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin anda kalau dengarkan terimbau sesuatu. Kenangan manis lah kalau boleh, kenangan pahit kita tolak ke tepi. Nanti kalau lama-lama kita kenang kenangan pahit, takut luka lama berdarah kembali. Biarlah yang manis saja kita kenangkan supaya kita boleh tersenyum untuk sepanjang tempoh saya ke udara bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Hashtag Insah Rumah Wardahulu. Lagu-lagu menangis tapi bujuk kata, saya mulakan dengan lagu ini daripada komposernya Sari Amri. Maniki Ardila menerusi lagunya Aku Tak Akan Bersuara, tapi pemilik suara ini akan terus bersuara bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Jadi terus kekal setia di mana dia, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakan di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta ringgit kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta ringgit dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya.

komposer untuk lagu ini adalah Aiman. Ini balik dengan kau yang bernama Seri. Siapa yang bernama Seri? Mungkin ada yang bernama Seri dah tidur. Ada juga yang bernama Seri tengah termenung. Ada juga yang bernama Seri yang tengah makan menjemu selera. Ada juga yang bernama Seri tengah lipat kain tu. Untung nama Seri kan ada lagu untuk Seri. Ada pula nama Nazar, lagu untuk Nazar kan. Dan Alif Zahid Alif. 1.57 minit pagi waktu ini. Ada yang bertanya dengan saya, bang, sekolah dekat Perak macam mana bang? Sekolah ke tidak untuk hari ini Jumaat? Sekolah. Semua sekolah di Perak akan beroperasi seperti biasa untuk hari ini Jumaat . Meskipun negeri itu masih lagi berdepan dengan keadaan jerebu. Pengarah Pendidikan Negeri Perak Zulkafli Muhammad Mokhtar menyatakan ibu bapa ataupun penjaga yang bimbang sebenarnya terhadap kesihatan anak-anak mereka boleh memilih untuk tidak menghantar mereka ke sekolah, namun perlu memaklumkan ketidakhadiran kepada pihak sekolah. Murid yang hadir di sekolah digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerbu semasa. Jabatan Pendidikan Negeri Perak sentiasa mengutamakan keselamatan, kesihatan dan juga kesejahteraan murid dan pelajar serta warga sekolah. Mungkin ada anak-anak kita yang memang tak sihat, demam. Ada anak kita yang memang asma, tak boleh hidu asap sikit kan, mulalah semput dan sebagainya. Jadi boleh memilih untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah, tetapi perlu maklumkan kepada pihak sekolah ya. Ashira Ira, selamat pagi untuk anda. Yong Iza juga selamat pagi. Juwita Nordin, Khairul Nizam dari Kulai Johor, Mizi 85, kita ada Miss Kayu Salja PI, Farif Hakimi, Bunga April, Azaz Noh, Rukia 65, Nur Hafidah Nazri, SB Matai, Bintulu, Abalung Awang juga dari Bintulu, Mat Yusri, ada Adizam, Anissa Muhammad, Adnan, Cik Will, Suzana Ahmad, ada AG, Modisa, Ajilok, Merpati Butih dari Kuala Terengganu, Bit Kompom, Rul, Fauzi Jamal, Sam Dize, Yuhan, Zerozi, Rosli, Arman 82, ini geng-geng peronda di Lebuh Raya WCE. Selamat meronda ya, Arman 82, selamat bertugas. Kirim salam saya kepada kawan-kawan peronda di sana, Lina Adam, dan juga turut bersama-sama melaporkan diri, Azmi, Rina, Angga Fadil, Triplet Lori, Isuzu melaporkan diri. Pom-pom-pom, mantap. Pilot darat, kalau nampak saya mesti bagi horn dia. Macam tu lah ya, trademark kita, pom-pom-pom. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini kita nak bercerita mengenai maaf. Perkataan maaf, empat huruf, maaf. Macam mudah je kan, dia buat salah, maaf. Tapi sebenarnya kalau kita ceritakan meminta maaf diri, sebenarnya tak menjadikan kita hina. Kalau kita salah, kita minta maaf lah. Dan memberikan maaf juga tak menjadikan kita bangga, tapi ianya menjadikan hidup kita lebih tenang dan bahagia. Tapi mengapa sukar melafazkan maaf seperti lagu ini? Lagu persembahan daripada Rosita Izlin dan juga Aju Sukses, lagu ciptaan Virus, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Mengapa sukar melafazkan maaf? Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Hingga Puluhan Tu di jam yang ketiga.

Ini lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Fazilah, kumpulan EYE, menerusi lagunya Terselah Kasih Abadi. 27 minit pagi. Ramai yang bangun waktu ini nak mencari rezeki katanya, ya. Yalah, hidup ini keras kan. Tak kerja, tak makan. Selamat mencari rezeki untuk anda. Bangun pagi buat kuih, bersengkang mata kan. Ingat senang ke buat kuih ni? Ui, susah tau buat kuih ni. Sampai sakit-sakit pinggang tau. Bermacam-macam jenis kuih yang mereka buat setiap hari. Kadang-kadang ada tengok sampai 10 jenis kuih. Ada kari bab seri muka, kuih kasturi, kuih kasui, badak berendam, badak berenang, macam-macam lagi. Cucur udang. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut, Matang, Selama, Kuala Kangsar, Perak Tengah, Hilir Perak dan Manjung serta bahagian Datuk Selangor di Kuala Selangor, Sabah, Bernam, Kelang dan juga Kuala Langat, Johor di Mesing, di Sarawak, di Subis, Bintulu, di Kapit, Mabung serta Belaga, Mukah dan juga Dalat, Sibu dan juga Selangau, Kuching dan juga Lunduh sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Nah, menerusi belanjawan tahun 2027 yang telah pun dibentangkan pada 9 Oktober yang lalu kan, saya suka satu perkara tau. Satu perkara iaitu peningkatan peruntukan program jualan rahmah madani kepada RM750 juta. Saya suka perkara ini. Dan ini sebenarnya membolehkan lebih ramai lagi, khususnya golongan berpendapatan rendah, menikmati barangan keperluan asas pada harga lebih murah. Dan peningkatan RM100 juta berbanding sebelum tahun lepas RM650 juta kan. Jadi dengan sasaran 35,000 penganjuran merupakan langkah penting kerajaan dalam mengurangkan tekanan kos hari hidup rakyat. Jadi untuk anda nak tahu program jualan rahmah madani, muat turun aplikasinya. Boleh tahu di mana kawasan-kawasan yang pada hari itu melaksanakan program jualan rahmah madani. Potongan harga saya rasa lebih murah 10 hingga 30% daripada harga pasaran. Jimatlah duit kita. Okay, selamat pagi Askin, Mr. ZH, Tiki Taka, Tika Tiki Taka, Nur Pulau Pinang, Wiranti, Suziana Ahmad tengah bekerja pada waktu ini. Selamat bekerja. Zila tengah nak buat kuih katanya. Ita juga buat kuih. Ada Nozir juga yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jun JR juga, terima kasih banyak-banyak yang hadir dekat live TikTok. Jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih padu. Zailah Rose Bad SB masuk pam-pam-pam. Masuran katanya salam hadir. Terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi lagu ini pula. Dato' Zian Azin ataupun Tok G, sebuah lagu tahun 1991, Madah Berhelah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan dia Abu Ahmad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftaran.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

0: puan, abang, kakak.
1: Puan, puan, abang dan kakak yang tengah-tengah tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana. Di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

sakit kepala kan, apabila di sana menanti, di sini menunggu. Tak tahu mana satu pilihan, buatlah pilihan yang terbaik ya. Di sana menanti, di sini menunggu. Kadang-kadang kita diuji seumpama itu. Ujian datang dengan tiba-tiba. Tapi bagaimana kita melalui ujian itu bergantung kepada pemikiran kita yang positif. Okey, 3.30 minit pagi waktu ini. Ini untuk pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah yang terima bantuan sebanyak RM1,000 secara one off eh. Secara sekali bayar. Ada katanya pemandu yang tak dapat lagi. Pemandu teksi yang tak dapat lagi bantuan. Bas sekolah yang tak dapat bantuan. Kereta sewa yang tak dapat bantuan. Jadi pemandu boleh menghubungi persatuan masing-masing bagi membolehkan maklumat dikemaskini sekiranya tidak menerima bantuan. Syarat dan juga semakan kelayakan, memiliki lesen PSB masih sah, ditentukan berdasarkan pengkalan data Agensi Pengangkutan Awam Darat APAN ya, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, jadi Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan bagi Sabah dan juga Sarawak. Dan ianya disalurkan sebelum sambutan Deepavali secara berperingkat melalui serahan tangan, pembayaran dalam talian. Kira-kira 53,000 penerima. 38,000 pemandu teksi dan juga kereta sewa. 15,000 pemandu bas sekolah. Ada yang sesiapa yang tak dapat atau belum kemas kini, masing-masing punya maklumat tau dekat persatuan masing-masing. Cuba semak. Ada yang dah terima bayaran, ada yang belum terima bayaran. Kadang-kadang nama anda tak ada macam, jadi macam mana pembayaran nak dilakukan? Data anda tu tak ada. Jamilah Ahmad, selamat pagi. Mona Rahim juga, Ida anak Terengganu, Abang Latif, Rusila Gemilang, Lalu Cahaya dari Perlisa Brio, Rashman Bulat Kofi, Rozi Jaima Abdullah, Nurzila Maishitah Mai baru melaporkan diri bersama dengan saya, Ariana Yana. Oh, ramai. Ini baru bangun tidur ke? Ini ramai yang masuk ke dalam live TikTok ni baru bangun tidur ya. Tadi tak ada pun. Liza memberikan assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Kasuburu katanya layan Milo panas dulu bang. Oh, mantap. Marina, tadi kita dah layan lagu-lagu Menangis Tepi Pucuk Katil. Saya hentikan seketika Menangis Tepi Pucuk Katil, boleh ya? Sebab kita nak beri laluan hashtagnya Kenangan Lalu, menerusi lagu-lagu kenangan. Kadang-kadang lagu-lagu koleksi 80-an ini kita boleh teringat kawan-kawan lama kita tau, sahabat-sahabat lama kita yang sama-sama kata orang tu membesar dengan kita, meremaja dengan kita kan. Sebab apa, kita pernah ketawa bersama dengan kawan-kawan kita, teman-teman kita, tapi kini jalan hidup telah pun memisahkan kita kan. Masing-masing ada kehidupan lain, membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan. Kebersamaan itu mungkin kata orang tu tak akan terulang, tapi kenangannya tetap tak akan terlupakan. Saya mulakan koleksi 80-an dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Sam Bimbo, Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin, merusi lagunya Kisah Seorang Biduan. Mungkin ada yang teringatkan lagu ni ketika sedang merantau kan, lepas sekolah dulu. Ingat lagi tahun 80-an, 90-an lepas sekolah, nak cari kehidupan.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu 24 jam tanpa henti. Pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sekilas fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

0: yang amat berhormat, iaitu Sri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun, dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini, yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi kuda, pita, sendakan, sepitang, tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.

0: dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah masalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan Sekilas Renungan kita di Sabah FM. Mudah muliakan Allah dalam hidup kita ini. Siapa bayang nak mau bahagia, kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga, mau juga bahagia walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Enggak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyazubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Ada penyakitnya, bos. Ya, tidak begaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ini, bah, biasanya yang mengundang penyakit, kan? Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro. Jangan marah, ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'adah mata taskuninal qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih, ya. Sa'altus sa'adah, aku bertanya kepada kebahagiaan. Mata taskuninal qalb, bila, ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih, ditanya nih dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati. Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya. Ya Allah, bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal, ya. Ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang. Baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, bebaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah, ya. Mudah-mudahan pronouns kuinda juga bahambur, ya. Sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu. Jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki. rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu, atau mungkin saja sangka baik kita kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya, kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka, dan kalau orang-orang kafir pula maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: هو الذي خلق لكم ما في الأرض

0: Ialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Materi sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Kembali bersama kami di Sabah FM. Rentak 46 Sabah FM.

0: Jawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahwa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Saya Marsha Milan, saya dengar Sabah FM bagus.

kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini, ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu, ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami. Dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.

Dengarkan terus di Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam. Keningau FM 6 hingga 9 pagi. Rentak segar. You say I miss you. Lidahku keluh. Euphoria Dusun 9 hingga 12 tengah hari. Bila aku nak kumpul.

bersamaan dengan 5 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Sudah tentunya anda bersama dengan saya suara ini tidak lain tidak bukan Aida Noraida Mairin, akan terus setia bersama-sama dengan anda ke udara, menemani anda selama 3 jam dari 6 pagi hinggalah 9 pagi. 3 jam kita akan bersama tentunya dalam segmen Rentak Segar. Apa khabar, apa macam untuk anda semua? Ya, diharapkan agar semuanya dalam keadaan sehat sejahtera. Semoga terus diberikan kesihatan yang berpanjangan. Kalau kurang sehat, semoga segera disembuhkan. Segera sembuh dari sakit yang sedang dilalui sekarang ini ataupun ketika ini kan. Dan untuk anda yang baru sahaja memulakan perjalanan barangkali, semoga selamat dalam pemanduan anda, memandulah dengan penuh berhemah. Baik, sepanjang 3 jam bersama dengan saya pagi ini tentunya pelbagai informasi akan saya kongsikan untuk kamu orang semua dari 6 pagi hingga 9 pagi. Berita dalam dan juga luar negara, info semasa aktiviti khususnya pada sepanjang hujung minggu ini dan untuk sepanjang bulan ini, apa perkongsiannya kan, nantikan bersamalah kena dengar Kedengar FM dari semasa ke semasa. Di samping dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama sepanjang 3 jam bersama-sama dengan saya pagi ini. Baiklah, jadi seketika waktu nanti untuk kita sama-sama mengetahui keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini. InsyaAllah saya akan kongsikan untuk anda 6.15 minit pagi sebelum.

0: segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Jumaat penghulu segala hari. Hari yang cukup mulia untuk hari ini, pertemuan kita untuk edisi 16 Oktober 2026.

0: Apa cuaca?
1: Okay, baiklah, untuk ramalan cuaca sepanjang hari ini, menurut tinjauan ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah untuk edisi hari ini, Jumaat 16 Oktober 2026. Baik, terlebih dahulu untuk keadaan cuaca di bahagian daerah Keningau. Daerah Keningau pagi ini diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun, pada sebelah petang nanti, tinjauan ramalan cuaca meramalkan akan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam nanti pula diramalkan akan berlakunya hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Seterusnya, kita ke daerah Sub pula. Bagi daerah Sub, nampaknya keadaan cuaca pagi ini diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun, pada sebelah petang nanti diramal akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam nanti pula diramalkan akan berlakunya hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan sebelum itu, kita ke daerah Nabawan pula. Untuk daerah Nabawan, pagi ini diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun, tinjauan ramalan cuaca meramalkan petang nanti akan berlakunya hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah malamnya pula diramalkan tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Baik, kita ke daerah Tambunan pula. Untuk daerah Tambunan, pagi ini tinjauan ramalan cuaca meramalkan tiada hujan. Bagaimanapun, pada sebelah petang nanti, tinjauan ramalan cuaca meramalkan berlakunya ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam nanti pula diramalkan akan berlakunya hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Akhir sekali untuk daerah Tenom pula. Untuk daerah Tenom, pagi ini diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun, pada sebelah petang nanti, diramal akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam nanti pula diramalkan akan berlakunya hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi nampaknya begitulah keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini, khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah meliputi kawasan daerah Keningau, Nabawan, Sub, Tambunan dan juga Tenom. Jadi teruskan bersama dengan kami Keningau FM, hebat syoknya.

Okay, baiklah, Rantai Segar 6 hingga 9 pagi bersama dengan Aida menemani anda pagi Jumaat ini. Terima kasih yang memilih kami seawal pagi ini ya sebagai sumber haluan telinga anda mendengar lagu-lagu yang diputarkan di samping mengetahui info-info yang akan dikongsikan kepada anda. Macam mana pun untuk membangkitkan semangat pagi ini, jom sama-sama kita dengarkan kata-kata hari ini 6.30 minit pagi sebentar nanti. Teruskan bersama dengan kami Gening FM, hebat show-nya. Rantai

ada orang bangun pagi dan rasa hidup ini macam bukan milik dirinya lagi. Setiap keputusan perlu tengok kedudukan. Setiap langkah perlu fikir hati orang. Setiap impian kena simpan sebab ada orang lain yang lebih penting. Di luar, semua nampak elok. Datang kerja tepat waktu, senyum bila disapa. Layan keluarga seperti biasa. Orang sekeliling nampak dia sebagai seorang yang kuat dan boleh diharapkan. Sedangkan dalam hati, dia banyak kali terpaksa. Terpaksa korbankan apa yang dia mahu demi keluarga. Terpaksa tahan rasa demi jaga nama. Terpaksa ikut cakap orang demi masa depan. Terpaksa mendengar pengaruh orang lain walaupun jiwanya tidak setuju. Lama-lama, dia pandai berpura-pura kuat. Menangis dalam hati tetapi ketawa di hadapan orang. Tersinggung tetapi diam. Letih tetapi terus mengangguk bila diminta tolong. Sampai satu titik, dia sedar dia tidak benar-benar bebas buat apa yang dia ingin buat. Hati rasa terikat seperti hidup untuk skrip orang lain. Kalau anda sedang hidup dalam fasa terpaksa dan pura-pura kuat seperti ini, itu bukan tanda anda lemah. Sebenarnya anda sudah terlalu lama cuba jadi pelindung untuk semua orang. Terlalu lama utamakan orang lain sampai terlupa diri sendiri pun perlukan ruang untuk merasa, berehat dan dipeluk. Berbuat baik kepada orang sekeliling tidak sepatutnya memadamkan sayang anda kepada diri sendiri. Anda masih berhak ada pilihan. Anda masih berhak berkata tidak pada perkara yang menyakitkan. Anda masih berhak susun semula hidup supaya hati anda juga ada tempat untuk bernafas. Jika beban di dada mula mengganggu tidur, kerja atau hubungan dengan orang sekeliling, cuba bercerita dengan seseorang yang anda percaya. Pasangan, kawan rapat, ahli keluarga, kaunselor ataupun petugas kesihatan di klinik berhampiran. Anda bukan beban. Anda bukan pelakon yang perlu berpura-pura kuat sepanjang masa. Anda seorang manusia yang berhak rasa selamat, lega dan bahagia dalam hidup sendiri.

Bukan terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan ya untuk hiburan bersama di pagi Jumaat ini. Sekejap nanti macam biasa, okey, saya akan kongsikan bagaimana harga getah hari ini. Sama-sama kita ketahuinya. Jangan lupa terus hantarkan lagi ucapan dedikasi kamu orang pagi ini menerusi ruangan yang disediakan sama anda menerusi Facebook atau terus saja ke nombor WhatsApp Kuningan FM 019-589-6868.

0: dari pedalaman untuk Anda semua. Kediau FM, stesen kegemaran Anda dengan hiburan dan informasi. 94.7 MHz. Jangan terlepas.
1: Info harus kita oleh lembaga industri kita negeri Sabah.
2: Okay, baiklah, harga getah hari ini seperti yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah LIGS untuk edisi hari ini Jumaat 16 Oktober 2026. Untuk susu getah hari ini harganya RM9.35 sekilogram. Sekali lagi, susu getah hari ini harganya RM9.35 sekilogram. Manakala getah kepingan tidak diasap grade 1, harganya hari ini RM5.21 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1, harganya hari ini RM5.21 sekilogram. Manakala getah kepingan tidak diasap grade 2 pula, harganya hari ini RM4.38 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 pula, harganya hari ini RM4.38 sekilogram. Seterusnya, untuk getah kentalan grade 1, harganya RM4.96 sekilogram. Getah kentalan grade 1, harganya RM4.96 sekilogram. Dan manakala untuk getah kentalan grade 2 pula, harganya hari ini RM4.13 sekilogram. Sekali lagi, getah kentalan grade 2 pula, harganya hari ini RM4.13 sekilogram. Akhir sekali, untuk getah sekarang pula, harganya hari ini RM1.33 sekilogram. Harga getah sekarang pula hari ini iaitu pada RM1.33 sekilogram. Jadi begitulah harga getah mengikut grade yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk edisi hari ini Jumaat 16 Oktober 2026.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah

0: Baiklah, sekejap nanti seperti biasa kita akan ikuti menerusi utama 7. Kita sambung siar dari Pusat Berita Kuala Lumpur. Nantikan ya, tepat pukul 7 pagi. Dan sebelum itu kita akan ikuti menerusi doa pilihan untuk pagi ini. Baiklah, jadi jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Terus bersama dengan kami, Keningan FM, hebat show-nya.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna dari sebarang kejahatan yang diciptakan.

0: Residensi siswa UM model pembangunan bebas ketirisan. User pay basis pastikan tarif elektrik lebih adil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi. Projek residensi siswa Universiti Melaya UM perlu dijadikan model pengurusan pembangunan yang bersih, cekap dan bebas daripada ketirisan serta pembaziran dan awam. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, projek itu perlu menjadi penanda aras baru dalam penyediaan kediaman mahasiswa yang berkualiti.
1: Saya telah bagi jaminan, pertama, semua jentera kerajaan, Dewan Bandar Raya, Kementerian Kewangan, KPT, faham ini projek keutamaan kita yang mesti disiapkan dalam masa cepat.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada pelancaran projek residensi siswa UM. Perdana Menteri dalam pada itu menegaskan integriti, kawalan kos dan pencegahan ketirisan menjadi keutamaan dalam usaha memastikan projek berjalan lancar. Menurut beliau, kerajaan perlu mengambil iktibar daripada projek pembangunan terdahulu yang berdepan kelewatan, peningkatan kos dan kegagalan pelaksanaan.
1: Pastikan Universiti Melaya dan projek residensi siswa ini contoh yang patut diteladani oleh banyak agensi-agensi lain. You can do a great job, a clean job, an incorruptible job and with full dedication.
0: Berkaitan isu jerebu rentas sempadan, Dato' Sri Anwar menepis dakwaan kononnya kerajaan tidak aktif dalam menangani isu jerebu ketika ini. Katanya usaha sebaik mungkin telah dilakukan untuk berunding dengan Indonesia bagi menangani isu tersebut. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan pula menegaskan Malaysia akan mengemukakan dokumen tidak rasmi pada mesyuarat peringkat pegawai kanan dan Menteri Luar ASEAN akan datang. Langkah itu bagi membolehkan isu jerebu dibincangkan demi memperkukuh tindak balas dan kerjasama ASEAN. Sementara itu, Kementerian Kesihatan menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti seluruh negara dalam usaha menghadapi risiko penyakit berkaitan jerebu. Demikian menurut menterinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad.
2: Pemantauan telah dipertingkatkan melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Respon Krisis kami atau CPRC kami kerana berlaku peningkatan bacaan indeks IPU ataupun pencemaran udara ataupun kemusrotan kualiti udara. Ia susulan keadaan jerebu yang semakin teruk. Bilik gerakan jerebu kebangsaan telah kita aktifkan pada 4 September bagi memperkukuh pemantauan situasi, penyiasatan tindakan dan respon kesihatan awam.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata ketetapan dalam pelan tindakan jerebu kebangsaan kembali digunakan. Ia menetapkan sekolah ditutup serta-merta apabila indeks pencemar udara IPU mencecah 200. Berdasarkan pelan tersebut, semua aktiviti luar bilik darjah turut dihentikan apabila IPU melebihi 100. Berikutan situasi jerebu juga, pelaksanaan ujian akhir sesi akademik yang dijadual minggu hadapan ditangguhkan. Menurut Kementerian Pendidikan, keputusan itu mengambil kira kebimbangan ibu bapa dan penjaga terhadap tahap kesihatan anak-anak. Pihak sekolah diberi ruang untuk menyusun semula jadual pelaksanaannya. Kesihatan dan keselamatan murid akan terus menjadi keutamaan. Pendekatan baru user pay basis atau kadar bayaran pengikut penggunaan tenaga sedang diperincikan kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlina Yusof berkata langkah itu bagi memastikan tarif elektrik lebih adil dan sesuai dengan keadaan semasa tahun depan.
3: Salah satu yang kita nak perkenalkan ialah user pay basis. Maknanya siapa yang menggunakan lebih, tapi dia kena gunakan lebih lah. Terutamanya yang menggunakan tenaga yang lebih besar. Termasuklah data center, industri yang banyak menggunakan tenaga dan sebagainya. Pada masa sama, supaya kita dapat membahagikan

0: baiklah, kembali bersama menerusi Rentas Segar untuk pusingan kedua hari pagi ni. Haida masih bersama-sama dengan anda, menemani anda sehingga pukul 9 pagi. Yang sedang dalam pemanduan, bagaimana dengan keadaan aliran trafik awal pagi hari ini? Semoga lancarlah ya. Masing-masing dengan tujuan masing-masing, masing-masing dengan arah tuju destinasi masing-masing kan? Macam mana sibuk ataupun ialah mau cepat kejar masa sekalipun, aspek keselamatan jangan diabaikanlah ya. Jadilah orang bilang jadilah pemandu yang berhemah kan. Baik, sambil memandu, sambil buat kerja, sambil barangkali dengan tugasan pagi ini, saya kongsikanlah kepada anda berkenaan dengan cerita pagi ini. Cerita ini tentang berpuluh-puluh kemah melayang di udara. Apa cerita ni? Kenapa kemah tu melayang di udara? Okey, ni cerita berlaku di luar negara, di negara jiran Jakarta, di mana satu rakaman video itulah di media sosial memaparkan kejadian luar biasa berpuluh-puluh kemah melayang di udara selepas diterbangkan angin kencang di tapak perkemahan Gunung Sumbing, wilayah Jawa Tengah. Dan menurut media tempatan, kejadian sekitar pukul 10 pagi waktu tempatan, iaitu pada Selasa lalu, itu berpunca daripada tindakan menjemur kemah-kemah tanpa dipasang pancang keselamatan ya. Dijemur macam tu sajalah tanpa sedar, angin kuat datang, kemah itu melayang, diterbangkan angin di udara. Dan menerusi hantaran dibuat naik oleh akaun Instagram @infipop ID, kemah-kemah itu diletakkan di sebuah padang untuk dikeringkan selepas dicuci sebelum tiba-tiba terangkat dan diterbangkan oleh pusaran angin kencang. Angin kencang melanda base camp Gunung Sumbing sehingga menerbangkan kemah-kemah yang sedang dijemur selepas dicuci. Itu menurut komen dalam hantaran video tersebut lah. Dan dalam rakaman video berdurasi singkat itu, kelihatan berpuluh-puluh kemah melayang melebihi ketinggian pokok-pokok di sekeliling, bagaikan balon udara, diiringi jeritan cemas orang ramai yang berada di lokasi kejadian. Pusaran angin kecil di tengah padang turut kelihatan menerbangkan beberapa peralatan perkemahan lain sebelum ia jatuh bertaburan. Kalau tengok dia macam dia macam balon gas tu pun ada juga kan. Okeylah, itu cerita pagi ni. Berpuluh-puluh kemah melayang di udara diterbangkan angin ya. Cerita pagi yang dapat saya kongsikan untuk anda pagi ini. Sekejap nanti macam biasa kita akan ikuti menerusi Warta Berita Keningau FM 7.30 minit pagi. Jangan lupa selitkan ucapan dedikasi kamu orang di ruangan yang disediakan. Boleh hantar terus ke Facebook atau menerusi WhatsApp Keningau FM 019-589-6868.
1: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi. Setiap hari hanya di Keningau FM. Hebat syoknya.

0: Putih difusakan di Kedengau FM.
1: Baiklah, info sukan pagi ni saya kongsikan untuk anda. Terlebih dahulu, info sukan dalam negara. Ini berkenaan dengan terbuka Denmark, Perlih Tina lolos ke suku akhir. Regu Wanita Negara Perlih Tan M. Tina berjaya melangkah ke suku akhir terbuka Denmark selepas menumpaskan gandingan Hong Kong Yong Ting Yong Pui Lam hari semalam. Pada aksi yang berlangsung di SJF Bank Arena di Odense, pilihan kedua kejohanan itu tidak berdepan masalah untuk menang 21-12, 21-19. Pada aksi suku akhir esok ataupun pada suku akhir hari ini, pasangan Malaysia ini akan bertemu gandingan India, Teresa Joly Gayatri Gopichan, yang mengejutkan pilihan kelima dari Indonesia, Rachel Alicia Rose Feby Sitiang Groom, menerusi kemenangan straight set 21-16, 21-17. Sementara itu, hasrat bergu campuran negara Go Sun Huat, Shevon Lai untuk meneruskan kemarahan tidak kesampaian apabila tunduk kepada pasangan tuan rumah Matthias Christiansen, Alexandra Boje, 21-17, 21-18. Okay, seterusnya pula, ACL 2 gol sendiri pelawat bantu Kuching City Rai satu mata. Misi Kuching City FC memburu tiga mata pertama di laman sendiri dalam saingan Liga Juara-Juara Asia 2 ACL 2 2026-2027 tidak kesampaian selepas terikat seri satu sama dengan klub Hong Kong Kitchi SC dalam aksi kumpulan di kumpulan H di Stadium Taha Arifin malam tadi. Dan untuk sedikit perkembangan berita sukan luar negara, Martinez akhirnya minta maaf kritik pengurusan Manchester United. Pertahanan Manchester United Lisandro Martinez memohon maaf selepas mengkritik secara terbuka lembaga pengarah klub itu berhubung kekurangan pelaburan dalam pasaran perpindahan susulan kekalahan kepada Atletico Madrid. Klub gergasi England itu tewas 2-0 kepada Atletico di Spanyol Rabu lalu dengan dalam saingan Liga Juara-Juara Eropah. United juga memulakan kempen Liga Perdana Inggeris EPL musim ini dengan rekod terburuk dalam tempoh 40 tahun. Lagi perkembangan berita sukan luar negara, sukan bola sepak, Cicedo mahu balas kepercayaan Alonso. Moises Cicedo mahu membalas kepercayaan pengendali Chelsea, Xabi Alonso, dengan memainkan peranan lebih besar sebagai pemimpin di atas padang. Seterusnya, Brighton benam Connor Zalgiris, Hajduk Split kejutkan Ajax. Brighton memulakan kempen Liga Conference UEFA dengan kemenangan 4-0 ke atas klub Lithuania Kuano Žalgiris awal pagi tadi, manakala pendahulu Liga 1 menakuk mencatat kemenangan 2-1 di gelanggang CSKA Sofia. Dan akhir sekali, Lyon atasi Palace Sunderland menang saat akhir. Lyon mengekang kebangkitan Crystal Palace untuk menang 3-2 dalam aksi Liga Eropah awal pagi tadi, manakala Sunderland bangkit di penghujung perlawanan bagi mengecewakan klub Division 2 Portugal, Turense. Bayern Leverkusen, Juventus, Benfica dan Bournemouth turut mencatat kemenangan bagi meneruskan rekod sempurna dalam fasa Liga. Pulangan pengendali Crystal Palace, Pierre Sage, ke bekas klubnya berakhir dengan kekecewaan apabila juara Liga Conference UEFA itu mengalami kekalahan keempat dalam semua pertandingan musim ini. Itu antara rangkuman info sukan yang dapat saya bawakan untuk anda pagi ini. Sekian info sukan di Kedengau FM.
2: Buat turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play.

Okay, baiklah kembali bersama menerusi Rentak Segar bersama dengan Aida menemani anda pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini. Barangkali dengan tugasan ataupun kerja masing-masing kan, teruskan pelan-pelan kamu orang dengan aktiviti kamu orang pagi ini. Ada yang mulai sibuk ataupun ada yang sedang menikmati seramah pagi. Selamat menjamu selera untuk kamu orang ya. Okay, sekejap nanti kita akan berikan laluan. Kita akan sambung siaran berita Sabah dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 8 pagi. Terus setia mendengarkan siaran ini dan jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Semuanya untuk anda Kening FM. Kepasyonya.